0: Mas Nardi.
1: Eh, Mas Dadai. Mas Dadai, tahu enggak perbedaan aku sama Indonesia?
2: Hah? Emang ada perbedaan manusia sama negara?
1: Ya ada dong.
2: Emang apa bedanya?
1: Kalau Indonesia itu merdeka sejak tahun 45.
2: Nah, terus kalau Mas Nardi?
1: Nah, kalau aku masih dijajah.
2: Dijajah siapa, Mas Nardi?
1: Dijajah kenangan mantan.
2: Itu mah bukan dijajah, nyari penyakit.
3: Sekali merdeka, tetap merdeka. Agustus, merdeka terus.
4: Hanya di Radio RDI Jakarta.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 11:30-6 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab. Pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

0: tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
1: Fakta unik kemerdekaan.
2: Naskah asli proklamasi sempat dibuang dan ditemukan di tong sampah loh. Naskah tulisan Bung Karno yang ditandatangani Muhammad Hatta ini ternyata tidak bisa disimpan oleh pemerintah Indonesia. Agar teks asli proklamasi tidak diketahui oleh pihak penjajah dan tetap aman dari penyitaan atau penghancuran. Salah satu wartawan bernama Diah menemukan naskah asli di keranjang sampah rumah Laksamana Meida pada 17 Agustus dini hari. Lalu dia memberikan naskah tersebut kepada Presiden Soeharto di tahun 95 setelah menyimpannya selama 46 tahun. Wah, untung aja ditemukan ya. Jadi kita bisa tahu kalau teks proklamasi itu bukan sekedar dokumen aja, tapi juga simbol kemerdekaan Indonesia.

0: sushi yuk. Lagi pengen banget nih.
1: Aduh, sushi mulu. Mending makan nasi goreng abang-abang aja tuh, pakai telur setengah mateng. Minumnya es teh manis. Beuh, nikmat. Kenyang lagi.
0: Ih, emang kenapa sih? Kok gak mau makan sushi? Setiap ditawarin ada aja alasannya. Mending makan ini, mending makan itu.
2: Bukan soal kemewahan, tapi soal rasa yang tumbuh dari tanah sendiri. Soal tangan-tangan yang bekerja dengan cinta. Soal cerita yang melekat dalam setiap suapan. Makanan lokal adalah identitas. Dan saat kita mencintainya, kita sedang mencintai diri kita sendiri. Yuk, dukung, beli, dan ceritakan makanan lokal. Karena rasa yang kita kenal adalah rasa yang patut kita banggakan.
0: Oh iya, benar. Nasi goreng yang di gang sebelah enak tuh, Kong. Yuk, beli itu aja.
1: Nah, demen nih, Kong, kalau kayak gini. Yuk, Neng, kita beli.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta. Musik Indonesia dan selebritis tereksis. Hanya di Radio RDI.

0: Ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Siri, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10.30 sampai 6.30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

Terbaik yang lagi maulitan hari ini, oh kenceng banget aktivitasnya udah dari kemarin-kemarin. Subuh nyambung lagi ya, masih ngubek-ngubek ya untuk sajinya pagi ini. Yang maulid itu negara tetangganya Hana ya. Serembak, Bukal Malang, Marang Baru sama Derpala kalau nggak salah maulidnya juga Ahad hari ini ya. Ya sudah kenceng, selamat maulidan untuk hari ini. Gih.

Salah satu lagu yang di-cover oleh Rhoma Irama ya, yang tidak mempermasalahkan kalau lagu-lagunya itu di-cover oleh penyanyi siapa saja. Rhoma Irama sih maksudnya baik ya warga ya. Jadi bisa memberikan peluang penyanyi yang lain untuk ngais rejeki dari lagu-lagu karya Bang Haji Rhoma Irama. Tapi tentunya arak tabek walarnya lah dulu gitu warga ya. Baiklah warga di Cafe Dut Kelana Pagi Ahad bersama lagu karya Paputuan Oma. Pagi hari ini warga, kita lengkapi dulu informasi dari antaranews.com. Warga Mandalika kali ini dari Nusa Tenggara Barat, Duta Besar Qatar untuk Indonesia Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari bertemu Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal guna menjajaki berbagai peluang kerjasama investasi dan pendidikan di Bumi Gora. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan kunjungan Dubes Qatar ke NTB untuk mengeksplorasi berbagai potensi investasi dan juga kerjasama strategis daerah warga. Iqbal mengatakan bahwa pertemuan ini menjadi momentum krusial di awal masa jabatannya untuk membuka peluang investasi jangka panjang di berbagai sektor unggulan NTB. Dalam diskusi tersebut, Pemprov NTB memaparkan sejumlah potensi daerah yang diminati Qatar. Beberapa sektor utama yang dibahas mencakup pengembangan infrastruktur kebandar udaraan, peluang konektivitas udara bersama ekspansi penerbangan atau airlines, hingga penguatan investasi industri lokal, termasuk pembangunan jalan bypass Pelabuhan Lembar di Lombok Barat ke Pelabuhan Kayangan Lombok Timur. Selain sektor fisik dan infrastruktur, pertemuan tersebut secara khusus menyoroti isu ketenaga kerjaan dan pendidikan vokasi. Pihak Pemprov NTB mendorong peluang penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI asal NTB yang terampil, serta penyerapan lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja profesional di Qatar. Sejumlah institusi ternama Qatar turut digadang-gadang masuk dalam radar jajak pendapat kerjasama ini, diantaranya Qatar Fund, Qatar Charity, hingga Qatar Airways, serta keterlibatan jejaring media dan telekomunikasi seperti Al Jazeera dan Indosat. Iqbal menambahkan Qatar menyambut antusias seluruh potensi yang ditawarkan dan bersifat sangat terbuka untuk menindaklanjuti hasil pertemuan ini ke tingkat teknis. Duta Besar Qatar untuk Indonesia Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari mengapresiasi atas sambutan pemerintah Provinsi NTB dan masyarakat Lombok. Ia meyakini hubungan bilateral Qatar-Indonesia berlandaskan sejarah dan kemitraan strategis akan semakin kokoh, termasuk melalui kolaborasi daerah seperti di NTB. Al-Dosari menjelaskan kedua belah pihak mengeksplorasi peluang kerjasama konkret, terutama pengembangan kawasan dan peningkatan mutu pendidikan. Selain pertemuan di ibu kota provinsi, Dubes Qatar juga meninjau kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika di Lombok Tengah. Dalam kunjungan itu, ia berdialog langsung dengan ITDC sebagai pengelola kawasan untuk melihat potensi pengembangan proyek. Menurutnya, KEK Mandalika memiliki prospek investasi yang sangat potensial bagi investor asal Qatar. Ia juga mengapresiasi kepemimpinan Gubernur NTB yang dinilai memiliki visi besar dan semangat kerja keras memajukan daerah. Keduanya telah berdiskusi intensif mengenai implementasi visi pembangunan untuk kemajuan NTB. Dubes Al-Dosari menegaskan agenda ini bukan kunjungan terakhir. Ia berkomitmen kembali ke NTB guna mematangkan rencana investasi dan program kerjasama yang telah dirancang. Informasi ini warga, kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan di Kelana Pagi Ahad hari ini.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi, pelinggim sami, bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat, si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.
1: Krisna.
2: Oi, oi, ada apa nih bro?
1: Tumben main kesini lagi.
2: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
2: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
2: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak olis bokasi aja.
2: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak olis bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak olis bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
2: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
2: Makasih sob. Jadi mana minyak olis bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
2: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
0: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.

Yang ini dari Bang Haji Roma Irama, warga mengakhiri Kelana Pagi Ahad bersama lagu karya Paputuhan Oma yang sudah maju pagi hari ini. Terima kasih yang udah absen ya. Ada Amak Bahar yang ada di Janepriye, lagunya juga udah masuk untuk ikut nanti di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Amak Bahar gak duet sama Ina Bahar ya. Ada Pak Muhammad Nasri juga, selamat pagi aja yang ada di Kalsel, mudah-mudahan tetap aman-aman saja ya Pak Muhammad Nasri. Kekerang gak ketuan, yang gimana kabut asapnya di Kalsel ya, apakah terdampak atau tidak? Denoh jawab-jawab Pak Muhammad Nasri ya. Pertanyaanku dijawab oleh angin yang berlalu. Ada Pak Suryaya juga, selamat pagi aja. Dek Klembang, aneh aku Pak Suryaya. Tok melengone, sendik mantra him malik, ken sendik mantra him malik ya. Lagu ya, wah padat merayap kalau pagi-pagi warga. Klembang, Nina Nado, kenin Pak Suryaya ya. Sida, Klembang, Nina dengan Dodo, om Pak Suryaya. Apa, terposting akan isi, nan Aulia, ni kan pinak jajo ya. Anu ya ruwen nak jari ya ni jak warga ruwen jan jaja gabus no ya hadir nenek Nana Ulia beratin deh no hadir le Carmila ni jan bebalu alias balu ya. Aneh mau nujak iya pamit warga ya untuk Kelana Pagi Ahad hari ini kanti hemha apa napiaran nansa luang waktu nge di Carmila untuk hadir nanti langsung di studio yang masih dalam agenda dalam rangka maulidan ya, sudah bisa menyimak dari rumah saja. Jangan lupa kirim lagunya juga di 0817570764 nge. Oke lah kalau begitu, live TikToknya juga ada di situ ya, bisa ikutan. Yang punya TikTok bisa buka Mandalika Media FM gih. Yang belum berkahwin dengan kita segera follow biar jadi teman di situ ya. Ana pamit menajak bersama Prima Donna Desa. Pagi hari ini tidak banyak yang saya bisa calling ya. Maaf kalau ada salah-salah kata dan kurang-kuringnya, nanti diambil ansulnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap waspada.

0: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api, atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Delapan delapan empat empat empat delapan tiga FM.

juga. Sebelum jadi penyanyi kondang, Asrap kan ternyata gak bisa nyanyi. Suaranya juga pas-pasan. Tapi karena dia tekun berlatih dan ikutan karaoke, suaranya jadi merdu dan terkenal di mana-mana.

Nah, pengen cepat bisa nyanyi? Ikutan aja sekarang di acara Karmila Karaoke Minggu Mandalika.

Baiklah warga, lanjut kita di Carmilla. Ribut penonton nih warga soal nuh nyampah ya. Renyek musim bulan maulid mungkin makanan di cia unit sombong gih warga gih. Separuh jak halui lalu makanan berkah tanu oleh pada maulid warga jangkan din kasaan ya. Utama anjak para alim ulama tuan guru gih. Masya Allah luar biasa ya. Yang ingin menilai kantor lek madrasah jangan berkat tuan guru ya lentes rok nggih tipe guru-guru niki jari sango nanti jam pelajaran ya. Anggi warga napi pun run suasana maulid jelo samangkin nggih kita lanjut kembali Mandalika siang di Carmilla Karaoke Minggu Mandalika. Penok yak milu berkaraoke hari ini silahkan ya. Sambil persiapan untuk maulid hari ini atau besok, lanjut saja ya. Yang pokoknya bulan maulid nih ke warga adalah bulan gagal diet nasional ya. Hari ini bilang diet, bareh arah undangan, langsung lemak diet ya. Dan ini tutup-tutup lemak anjarin, berat badan gak pernah kemana-mana ya. Baik, yang pengen ikutan silahkan kita tunggu di jalur telepon. Boleh, yang agak repot jauh ya 0817570768. Boleh kirim lagunya juga di situ dalam bentuk yang udah jadi ya. Yang versi YouTube-nya, versi MP3-nya, atau udah nyanyi di Smule atau di Wising, boleh ya. Atau di aplikasi nyanyi lainnya, boleh dikirim di 081-75-707-684. By telepon biasa juga kita tunggu, kita terima ya. Yang mau merapat silahkan. Kalau butuh Sherlock untuk yang gak pernah kesini, boleh nanti di bisik-bisik aja Hana di WA ya. Sherlock Mbak Hana, tinggal Sherlock gampang ya. Bisa langsung datang ke studio radio Mandalika FM Lombok. Jauh deket, jauh rapet, silakan bisa gabung di live TikToknya Mandalika Media juga. Nggi warga Malaysia ruan mendominasi loe ini warga ya. Ada juga yang nanya lokasi di mana Mbak? Di Praia Kota guys ya. HS Audio kayaknya nih yang nanya nih ya. Lokasinya di mana Mbak? Di Praia ya. Praia Kota ya. Baiklah, ini sudah ada yang kirim lagunya dalam bentuk sudah jadi dan juga pengen saya pasang sebagai lagu di awal jumpa ya. Boleh, boleh. Ya, ini lagunya Senandung Rembulan, warga kita sambut saja dulu Bapak Ibnu Bokah Saputra alias Pak Wildan ya sebagai lagu awal jumpa, lagu yang sudah disiapkan sebelumnya warga. Langsung jinglenya kayaknya nih warga ya.

Senandung Rembulan. Ini kayaknya lagunya direkam sebelum Maulid ya. Kalau sudah Maulid mungkin power dia wargi.

Terima kasih buat Pak IBS sudah hadir di Carmila Karaoke Minggu Mandalika, jari lagu buka jebak Garus ya untuk hari ini ya. Minggu depan Jak Bunga Dahlia kembali lagu Pak IBS katanya Adelia nih di Batu Jai ya. Ayo Adelia, mana suaranya Adelia? Cek sound dulu ya di situ ya. Siapa tahu nanti bisa masuk jalur telepon kan, Milo audisi Batu Jai Karaoke ya. Ikut jadi ini maksudnya jadi pesertanya ya. Lalu aku jari sorak-sorak bergembira ya. Oke, dari Lombok Tengah Praya sudah terwakili warga Pak IBS ya, Senandung Rembulan untuk pagi ya, siang hari ini di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Jalur telepon juga udah banyak yang ngetuk-ngetuk ini. Ketuk pintu arah ruan Mbak Nurul yang dah rua niki warga hadir kak. Dia menikah maulid anu adik Sahla. Ampun sak sepi ya. Yang sudah gabung di live TikTok Mandalika Media juga thank you ya. Yang belum berteman silakan bisa klik langsung biar kita tersambung di situ ya. Jalur telepon yuk monggo disiapkan dulu lagunya ya di 08175707684. Ara Rua Nina Bajang yang Rua Niki memantau dan melihat kondisi ya. Mudah-mudahan bisa langsung ke studio biar saya enggak dibilang goib ya. Udah di studio enggak lihat Hana, ya Allah. Berarti ilmu saya lumayan ya, tidak terlihat oleh orang-orang. Salam kenal dari Lombok Utara. Di situ ada Nur Ainah ya namanya ya.

0: Sudah ada Kak Ayu juga. Selamat pagi ya. Kak Ayu lagi di Praia apa lagi di rumah saja nih? Selamat pagi aja ya. Bawa untuk request lagu, lagu karaoke nih guys. Humaydi namanya ya. Oh Humairah ya Allah. Tulisannya enggak nampak pun oleh mata saya ya. Oke, okay, thank you yang udah pada komen di live TikTok ya untuk pagi hari ini di Mandalika Media. Salam kenal dari Pujon, Malang, Jawa Timur. Woi, jauh nih, Siti Maryam namanya ya. Boleh lewat TikTok, enggak ya nih mantan pinak rom nih, Yayu. Berbentan dan menyanyi batur langan TikTok ya. Memang jak belajar doang ya suhu-suhu nih, soal suhu-suhu nih masin ya maulid dan doang ya. Dari kami di Malaysia, salam kenal Mbak Hana. Ada namanya Nasar ya. Nasar apa nih? King Nasar atau Nasar Sungkar ya? Biar saya suruh nyanyi mati lampu ya sayang. Ada siapa lagi salam kenal dari anak rantau di Malaysia? Irfano namanya. Terus ada Antut, waalaikumsalam. Nani Izam, ini juga ada nih Nani Izam, oke. Nur Pasah ya, oke. Halo, kenapa panggil saya? Ada yang lucu di TikTok, warga namanya korban janda. Udah ngapain nih, langsung jadi korban ya. Ada Bang Sam juga, selamat siang aja. Radio idaman saya nih dari tahun 2005 denger ya. Reking, ya Ranruan, tukang siar Mandalika noni. Yes, I am ya. Mbak Hana nih ke bawang putih, kenalin saya juga bawang merah ya. Barat Malik Boya ano warga, komentar warga yang di TikTok untuk pagi hari ini ya. Siap lanjut Barat Malik, ubak-ubak yang lain-lain warga ya komentarnya. Masih di Carmila, Karaoke Minggu Mandalika.
1: Indonesia Merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia Merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Tanpa ekonomi yang merdeka, tak mungkin kita mencapai kemerdekaan. Tak mungkin kita tetap hidup. Kita bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu.
2: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
3: Selalu tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro, dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya, mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
4: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng nggak nih?
5: Iya, Kak. Bentar.
4: Cepat, udah telat.
5: Helmnya mana, Kak?
4: Nggak usah pakai helm. Kan deket. Nggak ada polisi ini.
5: Ih, Kakak. Nggak boleh gitu, tahu Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau nggak ada polisi, Kak.
1: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
2: 88 Mandalika FM.

0: Baik warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Sebelum kita lanjut karoker-karoker kita yang akan hadir di Carmila untuk hari ini, kita update dulu warga Mandalika informasi lainnya dari antaranews.com untuk hari ini. Dari Satpol PP Bima, warga yang menyita 17.400 batang rokok ilegal. Ya, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Bima, Nusa Tenggara Barat menyita 17.400 batang rokok ilegal dalam operasi gabungan pemberantasan rokok tanpa cukai. Kepala Satpol PP Kota Bima, Erwin Rahadi, mengatakan operasi tersebut merupakan bagian dari pengawasan peredaran rokok ilegal sekaligus upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan cukai. Warga Mandalika yang mengatakan 6 titik yang menjadi sasaran operasi tersebar di Kecamatan Asakota, Empunda, Raba, dan Resanai Barat. Operasi gabungan tersebut melibatkan Satpol PP Kota Bima bersama Bea Cukai Sumbawa, Polres Bima Kota, Kejaksaan Negeri Bima, Denpom Bima, dan Danpos AL. Menurut Erwin, pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal masih perlu diperkuat karena produk tanpa cukai masih ditemukan di wilayah Kota Bima. Ia mengatakan operasi pemberantasan rokok ilegal akan terus dilakukan hingga Desember 2026. Pemerintah Kota Bima menargetkan penyitaan sebanyak 1 juta batang rokok ilegal sepanjang tahun ini. Erwin mengatakan operasi secara berkala diharapkan dapat mempersempit ruang peredaran rokok ilegal sekaligus mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan cukai. Seluruh barang bukti hasil operasi tersebut telah dibawa ke kantor Bea Cukai Sumbawa untuk menjalani proses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Barang bukti tersebut selanjutnya direncanakan dibawa kembali ke Kota Bima untuk dimusnahkan sesuai prosedur. Pemberantasan rokok ilegal akan terus dilakukan hingga akhir 2026 sebagai bagian dari upaya peredaran barang kena cukai di wilayah Kota Bima. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com. Kami hadirkan di Carmila Karaoke Minggu Mandalika.
1: Radio Mandalika 88 FM.

Baik, mari kita lanjutkan kembali warga. Alhamdulillah pagi hari ini kita punya cuaca di Kota Praia cerah, gerah, cukup panas dan anginnya sepoi-sepoi warga. Oke, mudah-mudahan kita baik-baik aja cuacanya. Alamnya juga baik-baik, kita tetap baik-baik sama alam juga ya. Biar alam juga tetap ramah sama penghuninya warga. Bawang putih masih ada di TikTok tadi warga ya. Penggemar yang kocek basen. Berarti sekarang umurnya udah berapa? 25 apa 26 ya? Terus arah Inaan Indah ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Dedi juga, Bajang Melet hadir. Melet apa nih? Melet nasi rasul badek ya. Antup tenda nih warga Cini Cinot. Salam kenal dari Lingsar Lombok Barat. Siap. Ada juga yang udah kasih mawar. Thank you siapa tadi ya. Banyak-banyak mawarnya nanti ku tanam di Taman Hati ya. Selamat pagi, pagi menyapa. Oke. Okay.

Ya Allah, ini juga namanya bikin saya senyum. Ingat terkilik nama-nama fans Mandalika zaman like soal ini Kak Ayu, namanya Duda. Ntar dulu, Duda bilangin baru. Duda berkara tarana warga. Anak rantau lagu di Malaysia, oke. Silakan di jalur telepon, kita terima warga yang pengen ikutan yang enggak maulitan hari ini ya di 0817570764.

0: kasihan sama nomor yang ini warga ya, berulang kali dan kekerangan ganti nomor. Ya Allah, kalau saya aja sayang kalau nomor saya ganti ya. Soalnya susah nak aktivasi nomor warga, kan harus pakai KK, harus pakai KTP. Mulen bea mak bahar nih jasa satu sekalian ganti nomor nih. Baiklah, sebelum ke Amak Bahar dan beberapa yang merari ya, ada jalur telepon dulu nih, kita terima dulu. Halo Carmila.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya julu nih
1: Lombok Timur nih, Bahana.
0: Eh Lombok Timur penuh aran-aran saya.
1: Saya bajang cendol dengan anak-anak.
0: Oh iya, bajang cendol.
1: Terus sudah suara, selalu Allah.
0: Siap, sudah ke bos nih suara.
1: Nah, soalnya anu-anu nih, suara radio nih sedih sih, gara-gara sinyal wifi nih, bahannya ini udah terganggu.
0: Oh, arah kaitan anjarin.
1: Ya, kan mulai bersih suara, karena masang-masang wifi di balik-balik dari agak angin-anginan
0: sedot suara. Sedot sinyal anjarin ya.
1: Iya,
0: karena
1: terang, karena kode enggak tahu terang lalu datang.
0: Iya, marah angin jadi lalu datang, gih.
1: Iya, angkat, iya sudah.
0: Iya sudah nih, bajang cendol lagunya apa?
1: Jangan pura-pura, oke.
0: Jangan pura-pura, kau menangis, Sunino. Iya sudah.
1: Iya.
0: Aneh, salam-salam dulu buat siapa?
1: Salam-salam ke Pak Lakwan. Mana ini Bang Hakim ini, belum masuk mungkin lagi apa dia di sana di
0: Lombok Timur.
1: Itu yang namanya dari Wanasaba itu Bang Hakim namanya itu.
0: Oh, Pak Majid.
1: Ya.
0: Ya, mudahan masuk. Sudah siap?
1: Siap, insya Allah siap kok.
0: Baik, kita coba perwakilan dari Lombok Timur ya warga ya. Perwakilan yang lain-lain nanti bisa masuk setelah Pak Bajang Cendol. Oke, silahkan jinglenya kalau begitu.
1: Radio Mandalika, suara insan, menyapan nurani warga bumi lura.
0: Lombok Timur mbe Bajang Cendol plinggihem. Halo Bajang Cendol.
1: Ya.
0: Lombok Timur mbe plinggihem.
1: Lenek baru.
0: Oh Lenek. Oke, Lenek Pemekaran berarti ya.
1: Oke, perbatasan Kecamatan Naikmal, perbatasan Kecamatan Labuan Haji.
0: Oke, mana suara lagunya? Bentar dulu ya, masih belum. Kecil sekali suaranya.

musiknya ya. Oke, memang agak terputus-terputus nih warga musiknya. Gih, ini lagunya Ayah Mansur warga yang terinspirasi dari lagu Bollywood juga ya. Boleh masuk lagi nanti buat Bajang Cendol yang ada di Lombok Timur, TT Batu Baru ya, tadi Lenek Baru ya, di Carmila.

0: masih bisa dicoba kembali warga ya. Selain tadi pesertanya berhenti di pinggir jalan ya, bukan di tengah jalan. Soalnya belum sampai tengah jalan kan. Iya maksudnya begitu. Kita cek sound kembali ya, penelpon berikutnya. Halo Carmila.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap dengan siapa di mana?
1: Sempat belum aman ini.
0: Ya?
1: Belum aman dengan.
0: Aduh, aman-aman dulu monitornya bang. Kentoknya saya jadi ikut storing bang. Biar aman juga warga yang di rumah mendengarkan ya. Kecilin monitornya atau jauh sedikit ya, biar aman. Halo, halo. Wah, terputus kembali. Sayang, sinyalnya sedang pergi maulidan mungkin warga ya. Rumbentan sinyal lalu maulid, nah. Enggak iya, nikman tawanan masih warga. Dari Pahang hadir, di situ ada...

0: Itu kita ke lagunya Amak Bahar aja yang sudah ready di studio Warga ya. Yang sebelumnya sudah dikirim by WA untuk hari ini. Lagunya Susan Neva, judul lagunya Hilang. Oh, kena diri yang telang nih Warga ya, penyanyiin. Amak Bahar ini alamatnya di Janeprie Warga ya. Siap. Silakan Amak Bahar mau langsung jingle atau salam-salam juga boleh ya, silakan. Tar dulu, mana suaranya? Belum naik. Vokalnya belum naik. Tar dulu. Kita kembali dulu ya. Aranjak penyanyi baru Amak Bahar nih Warga, lagu ieu viral aranana ya. Silakan Amak Bahar.
1: Radio Mandalika Lombok Neng.
0: Sebentar, belum naik.

0: Mana tepuk tangannya untuk Amak Bahar warga. Oh, kelelahan menyanyi Amak Bahar, telah tepuk tangannya ya. Sehat Amak Bahar, ternyata beliau masih hidup warga ya. Saya curiga yang lama-lama menghilang ini entah pindah alamatnya, langsung terhapus dari kakak atau pindah alam ya. Baik, yang sehat-sehat yang lainnya yang masih pengen gabung silahkan ya. Jalur telepon masih kita buka juga kesempatan untuk Anda di 081 75 707 684. Agak sedih tak ruan penyiar le TikTok ya. Lalu Herman Wi namanya warga ini. Pakai nomor biasa ya kalau mau ikut Carmila ya, tidak melalui WhatsApp soalnya ada jeda durasinya nanti di situ ya. Oke, halo Carmila, selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila, dengan siapa di mana?
1: Cuma saya kepingin kenal aja ini dari Mami Asmara, Kampung Laku Selatan.
0: Mami Asmara, Kampung Laku Selatan. Rapet Kampung Laku, karena seberang Serengat datang peraya.
1: Dorota hubungi Niki lagu napiaran nasib bukan jelu Niki yang mau menyambung ke Pelinggir.
0: Dan. Oh, Nggi, ini spesial Carmila DN rame menanu ja MBL ya rame, Nggi. Dia bau tembus berlapis-lapis.
1: Mbak Ana, kemungkinan ini kepingin dengar suaranya langsung. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin.
0: Kan dengar suara langsung juga di radio.
1: Tapi kan lain, Mbak Ana.
0: Oh,
1: mudah-mudahan Mbak Ana sehat sekeluarga.
0: Amin.
1: Dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Nggi.
1: Sampiasi, assalamualaikum.
0: Ndot jelundot. Namanya siapa tadi? Namanya? Bajang?
1: Mami Asmara, Kampung Laku Selatan.
0: Oh, Mami Asmara. Asmara, Kampung Laku Selatan. Siap,
1: Bi. Karena kubungi Niki, Mbak Ana, lagu Alhamdulillah makin berjodoh Niki, kan?
0: Pelinggih, menasingan. Salah tem-tama, makin Carmila, suruh karaoke.
1: Keren, kanu Niki hubungi lagu Dino Anut, ya. Kebetulan.
0: Dino Tangkat.
1: Makin top-top-titan, calo kali Niki, kan?
0: MBL, menasingan. Milu hotline, Gih. Makin ya, karaoke.
1: Ya, sampai hati. Assalamualaikum. Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dan jek tepesila maulid baru warga. Kampung Laku ansak maulid. Ya Allah nyelonong. Entamu jari Niki mu temui Kampung Laku ya. Bajang awet enak Kampung Laku elen kan Niki kenal ke Niki nanada no kan. Ki Mami Asmara, terima kasih. Baik, siap-siapan nih lagu anan baru Mami Asmara ternyata bertemui doang nggih. Siap para Malik temuin warga. Halo Carmila. Halo. Carmila, selamat siang. Oh iya, sudah terputus. Thank you yang udah nyobain ya. Grup geng sharing yuk juga selamat siang aja. Di situ ada Mbak Nurul masih standby ya di TikTok. Grup yang gagal diet ya, gagal diet nasional tahun ini. Senda-senda uli kena nu lalu maulid senda malik warung bakso tahun. Ya Allah, percuma janji-janji untuk diet ya.

0: 12 menit lagi kita di sesi pertama ya di Kanmila Karaoke Minggu Mandalika Bar ya Tulak Malik Wargi nggih setelah yang banyak-banyak berikut ini.
1: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: zamanane melente aru det praktis. Marak misal begawean sakasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dat lampak ime, siku dat jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sehingga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli ele apotik, toko oat, konter pak oles, atau ele dagang ngelining oat pak oles. Lamun arak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top check.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti top check.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

Baik warga, terima kasih yang masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok untuk hari ini warga ya. Dan salah satu informasi penting untuk Anda ketahui warga sebagai agenda besok kita ya di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Jangan kemana-mana warga ya, pada hari Senin 31 Agustus 2026 pukul 10.00 WITA besok warga ya, ada live talk show kembali nih bersama Pol PP Kabupaten Lombok Tengah dengan Bea Cukai warga ya. Temanya adalah pemanfaatan cukai rokok, pembangunan daerah dan penindakan hukum terhadap perdagangan rokok ilegal ya. Akan hadir narasumber dari Bea Cukai Mataram ya, kemudian dari Pol PP Kabupaten Lombok Tengah ya. Ditunggu untuk warga yang ingin berpartisipasi ya, untuk pertanyaan, komentar Anda atau masukan Anda boleh ya di line telepon, SMS atau WA, interaktifnya di 081757076844 nggih. Seperti biasa, untuk penanya terbaik atau 3 pertanyaan terbaik itu berhak mendapatkan souvenir cantik dari Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah. Besok Senin 31 Agustus 2026 pukul 10.00 WITA warga ya, dan warga juga bisa ikutan di live di sosmednya Mandalika Media FM ya. Di TikTok @mandalikamediafm ya. Boleh di situ Mandalika Media FM. Biar enggak lupa sebagai agenda besok warga di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Tadi ada Ina Akbar yang telpon by WA mau ikutan Carmila nih. Ina Akbar, kalau jalur telpon untuk Carmila bisa di jalur telpon biasa ya. Salam juk amak bahar tie inan nada. Dari aku jadi juri ini mantap terhibur katanya. Oke. Okay. Aku ye amak bahar ini dan bani senggitan ya. Aku tentu bersoalan penuh dengan belaku merari elek ni. Ya. Mun bedebah onin kena terus warga. Siapa

0: Baiklah, Ra Temuit, Malik nih warga jalur telepon ya. Halo Carmilla. Halo Carmilla.
1: Halo.
0: Ya, halo. Sudah ada di udara suaranya?
1: Bentar dulu story-nya nih, Mbak.
0: Weh, betul. Takbir. Allahu Akbar. Dengan siapa di mana?
1: Halo.
0: Dengan siapa di mana?
1: Kita.
0: Oke, masih storing, Pak?
1: Masih ya.
0: Iya.
1: Kalau kurang bersabar enggak usah. Makasih saja. Assalamualaikum.
0: Pasti nu hama tanjak ke nih warga wan lete cek sound suara doang ya. Ada berbagai macam tipe penelpon-penelpon memang warga nggih mendek kenengahan sekali langsung kabur ya. Ya tak apalah ya. Ada Li, assalamualaikum, sehat Miki kakak, alhamdulillah sehat Kari. Eka Yana juga selamat bergabung saja di siaran live TikTok untuk hari ini ya di Mandalika Media FM. Separuh tidak terdeteksi namanya ya, kucit tulisan Nana. Sahni juga thank you jempolnya ya untuk siang hari ini. Donyoh Danyoh Ogang, oke. Ada Bikas, ini juga selamat siang aja ya. Septiani mungkin namanya ini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam.

0: Bali dan yang mau tampil tengah-tengah ya. Sani, selamat siang Sani. Assalamualaikum. Inan Nada, waalaikumsalam ya. Malahala Madrid juga nih, selamat pagi. Adi speaker Inan Nada nih. Oh ya, ya entan deh pesilat Maulid nih batur Merang Baru ya. Nanin Maulid cerita, oke. Okay. Salam sama Pak Kaling, Bu Kaling juga di situ. Apriani, Salken, Kahana, Nggi, salam kenal kembali ya. Salam dari Sambelie, ya Allah kejauhan. Baik-baik ya, Sambelie ya, Bikas di situ. Rata-rata kalau kita musimnya di Lombok atau di Nusa Tenggara Barat sedang musim kemarau, tapi kemarin adalah rintis-rintis ya, alhamdulillah. Setelah sedikit mendung ada rintik-rintiknya juga. Halo Carmila. Halo Carmila. Halo Carmila, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang, dengan siapa ya, di mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Biasa, Matanjak.
0: Oh iya, tentu nabaya Matanjak kabaruan
1: iya,
0: cek sound doang.
1: Iya, Matanjak tadi kan storing, Mbak.
0: Oke, siap.
1: Kita kan mau normalkan dulu.
0: Oke.
1: Oke. Kalau bisa lagunya ini, Mbak, menunggu ya.
0: Menunggu Roma Irama.
1: Iya, menunggu, tapi bukan yang Roma Irama, yang versi India musiknya.
0: Menunggu versi India.
1: Ya
0: keboyak anjulu ya.
1: Ayo bojak sila.
0: Bojak anjulu. Aneh men salam salam julu saya kah?
1: Salam milik alumni 121.
0: Mm-mm, 121.
1: Berdomisili ya.
0: 121. Ya,
1: mudah-mudahan sehat selalu. Dikit aja.
0: Masin storing nih kayak matanja.
1: Sebentar makanya mau normalkan dulu ini. Mau sempurnakan. Oke. Okay.
0: Malik sama kabur?
1: Enggak.
0: Sambil cek sound. Lagi di mana ini mendaratnya?
1: Belakangnya bandara.
0: Oh, belakang bandara.
1: Okay. Belakang bandara.
0: Siap, siap, siap.
1: Bagaimana dengan lagunya?
0: Sudah siap.
1: Sudah, silakan.
0: Mungkin mereka anak silakan, pelinggi, silakan, jingle.
1: Maka musiknya?
0: Jingle dulu.
1: Radio
0: halo, kebekehan atau ini?
1: Suara insani menyapa nurani warga bumi gora. Aruf saya sebut ke Nora ini tadi karena my wife Nora ini naim
0: kaya Nora ini Nora Ainah siap ini lagunya. Ini versi AI-nya nih luar biasa ya.

0: Bagaimana Mak Tandjak?
1: Bukan itu menurut saya musiknya.
0: Yang mana yang harus saya carikan? Ini Laca sudah versi India. Versi India.
1: Kalau penyanyinya perempuan.
0: Ini nada cewek menunggu versi Bollywood. Yeah.
1: Cewek yang punya vokal tapi judulnya menunggu dan musiknya versi India.
0: Oke. Okay. Kita ulang nah, lagi nih warga ya.
1: Silakan. Nah itu.
0: Sakit pada
1: beda
0: musik kendang salah si penyanyi.

0: banyak girangan salahan musik nih warga. Gih, padahal penyanyinya yang patut dipertanyakan warga. Ya Allah. Aku punya mau, ini radionya Radio Mandalika FM Lombok, nggih. Radio Mbe Niki Mbak Basen, nggih. Radio Mandalika FM Lombok, oke? Buat malu aja penyanyi inti kabur Pak Sudarman ya. Oke, selamat siang aja. Ande em teundang maulidna ni si Mbak Yati bidan Mbak Hana. Nar cerita ande ku update kan Mbak Yati. Salam ya kalau ketemu ya. Lama enggak ketemu soalnya. Baiklah, jalur telepon sudah ada yang masuk kembali ya. Halo Carmila. Oke, kembali terputus. Oke, siap, nanti bisa dicoba kembali. Kelucu dengan penyanyi nih, mu itu pada sepelang-pelang jariin honor lema ya, matanjak ya. Wah, dan dia musik kan lah, ya Allah. Oke, ada yang masuk kembali. Halo Carmila. Halo, halo, halo Carmila, selamat siang.
1: Halo Carmila, selamat siang.
0: Gih, siap. Dengan siapa?
1: Carmila Kroton, Minggu Mandalika.
0: Oke, dengan siapa Niki?
1: Mana?
0: Dengan siapa, di mana?
1: Ini Majid, Lombok Timur.
0: Oh, Majid, ya Allah. Lupa baru Pak Hakim.
1: Wah, telang maksudnya.
0: Lupa Pak Hakim.
1: Eh, saya berani kabar mana?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Ada dia yang saya kabur, Nana.
0: Hah, ya kembek?
1: Ibu orang berarti yang berjalan luangnya datang ke
0: rumpah kan sekali, wah pindah juga streaming terus.
1: Iya sih, itu streaming sih, streaming yang terang mana-mana yang ini tadi lapar lah jadi lagat udara
0: masih ngandengan, wah streaming nani bau tekantong bila mau upung radio nasional
1: nanti aku telah diperintah streaming
0: heto, ya sudah nih lagunya apa Pak Majid?
1: Lagunya apa ya? Lagunya ano, Gala-Gala?
0: Roma Irama.
1: Oke, Roma Irama.
0: Siap. Boleh salam-salam dulu, sila.
1: Salam-salam buat batu-batur pendengar Mandalika dan Radio Lombok. Mm-hmm. Yang mau kerja silahkan di Carmila ya, kalau seminggu di Mandalika di hari Minggu ini. Mm-hmm. Siapkan lagunya. Kalau yang mau kerja biar suaranya enggak bagus tapi yang penting kita berbahagia ya.
0: Iya, harus bagus namun dek bagus sekabur.
1: Suara mah dikeluarkan ya.
0: Dek bagus ja kabur.
1: Kemudian bagus ja kabur namun bagus dia tetap dan los ya.
0: Iya sudah nih lagunya. Lagunya.
1: Sudah siap ya?
0: Apa baru?
1: Gala-gala.
0: Oh iya, salam salam sudah.
1: Sudah.
0: Oke, siap. Silakan jinglenya menuju.
1: Oke, Radio Mandalika. Suara menyapa nurani warga bumi kora.
0: Awas, mobil dan tengah

0: Dengan pesta tanah bernyanyi nih warga Jarwo anak kabur ya.
1: Kabur mana tuh? Kalau kata tutup mana?
0: Gorong ke sambil sate kak Ujak langsung ngulik.
1: Oh, lima aja sama kalau kata tutup.

0: terima kasih.
1: Dek Man. Milih terima kasih doang, milih mau gaji buta nih anu di warga.
0: Kenapa gak tutup? Enggak ada masuk
1: ternyata. Dek Man, gak tutup.
0: Oh, Dek Man tutup. Terima kasih atas informasinya.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepecatan kabur penyanyi dan warga Dekman saat terima amplop ini. Tampiasi buat Pak Majid yang ada di Wanesabe Lombok Timur ya, untuk siang hari ini sudah ikutan juga di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Baretulak malik warga, di studio sudah ada Pak Raja Wali dari Utara ya. Dari Karbul. Sesaat lagi warga masih di Carmila Karaoke Minggu Mandalika.
1: Andy, napi arah tua aneh tebebadean. Apa hubungan rok, rokok dan ngerok?
2: Nah, diketahu ya tua. Saya ketahu punya yang demen kita rok nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rok, ineman madu roki. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu roki.
2: Roki? Apa nu madu roki?
1: Nah, madu roki nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu roki, madune tipe pringgih sak ngerokok.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: 88.8 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.

0: mari kita lanjutkan kembali warga temui-temui kita di Carmila. Nah, di studio ini sudah hadir juga salah satu penyanyi legendaris ya. Fans juga nya fans legendaris Mandalika ya. Dari zaman bahula sampai hari ini beliau tetap sehat warga. Oke. Kita langsung aja sapa. Di sini sudah hadir Bapak Raja Wali alias Bajang Alex. Saya dipisik-bisik warga ya. Sehat om juluk niki Bajang Alex. Mbe tau mik kan juluk nindo.
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Dengan sugih dengan sehat.
0: Alhamdulillah. Om sak maulid pelinggih em?
1: Belum.
0: Oh, belum. Ya sudah.
1: Nanti belakang terakhir. Penutup.
0: Iya biasa. Tiu
1: galih.
0: Ya sana lelah nanu julu warga tepesila ya ampun terakhir tahun ya. Sila menunjuk Bajang Alek dari Karang Belayak. Salam-salam julu buat siapa?
1: Ya, salam-salam yang sudah masuk. Terima kasih banyak. Jadi amal jariah linggih lungguh nggih. Yang sudah A sampai Z, terima kasih karena banyak aktivitas Anda.
0: Oke. Okay.
1: Untuk yang ada di Renteng, untuk
0: halo Pekan Renteng.
1: Ya, semoga laris, manis, lancar.
0: Baran ya. Di Renteng ada live TikTok yang adalah singan pelinggi.
1: Yang Radio Mandalika sudah ada di TikTok, teman-teman ya. Jadinya nggak susah kesini, banyak okay. Sudah ya.
0: Bisa di nonton di situ.
1: Ya, nonton di TikTok. Ya.
0: Mandalika Media FM namanya ya. Okay.
1: Untuk ibu ayah yang jual nasi, untuk Joda, terus Ati, Inaksal, yang ada di Renteng. Semoga rezekinya lancar-lancar aja. Ah,
0: besti-bestiin doang nih warga di Pekan Renteng
1: ya. Yang penting dilip besi ya.
0: Siap, gro.
1: Ini
0: harus
1: batu. Tidak di sebandi doang.
0: Oke, siap nih Pak Raja Wali.
1: Alhamdulillah.
0: Sudah siap lagunya Gagal Dalam Cinta almarhum Dedi Dores, nggih?
1: Iya.
0: Siap, silakan jinglenya Pak Raja Wali.

Oke, lagunya sudah di situ. Mari kita simak lagu dari Dedi Dores dinyanyikan Raja Wali.

0: kasih.
1: Luar biasa powernya Pak Raja Wali ya, spesialis lagu-lagu kenangan warga di Karnila Karaoke Minggu Mandalika. Masih ada lagu kedua Pak Raja Wali.
2: Kau yang kusayang Panci.
1: Kau yang kusayang Panci Fonda. Ya udah ditunggu. Tetap bisa standby di situ ya. Boleh ikut di TikTok lagu entar dulu ya. Siap. Brori yang mana nih? Brori yang dulu yang di Kopang ya? Brori aja, Brori namanya lagu DN Milo Karmila ya. Brori Marantika kan ya.

Ya Lombok, oke, betul betul betul. Dini cerita nih, Siti Asia, saya aja malah dari 2003 dengar Mandalika. Penasaran, ngefans banget sama suara Mbak Hana. Ya sudah, Nanin Bedait ya. Mari kita roah untuk yang baru lihat Hana Sari ya. Roah le studio. Salam le Raja Wali katanya Andes Delta untuk para Jawali di studio ya. Oh, ini dari zaman MTS sampai anak 3 baru kebayar penasaran sama Mbak Hana. Ngandain no boyak di Mbak Ayun deh. Coba Mbak Ayu rapat-rapat di sini juga belum pernah ke studio juga ya. Oke, thank you yang udah pada komen siang hari ini di Carmila Karaoke Minggu Mandalika untuk live TikToknya ya hari ini.

0: Pendi Saoki alias Mas Pendi lagi di lapaknya ini. Selamat siang. Ya kembe aja penyanyi-penyanyi mah julu-julu tiap Mbak Hana ya gagal doang pada bernyanyi elek sedin rorong doang ten berhenti. Keburun ya lalu maulid niki Mas Pendi, ampun gagal di tengah jalan ya, takut tebelin baresi nasi kuningan. Selamat siang juga, ini ada yang di toko Indri Lombok. Selamat siang Pak Bos. Mungkin aja baru nih nasi rasul Mbak Hana, mungkin aja iya tetanjak nih warga ya. Lagu tidak ada pertanyaan ya. Hadir toko Indri Lombok perempatan Buse. Oke. Thank you Pak Bos untuk nyapanya hari ini. Kayaknya nak ganti nomor deh ini juga ya. Oke, nanti kita kembali lagi. Masih ada para Jawali dengan lagu Pance Evondahnya sesaat lagi. Masih di Carmilla untuk hari ini.
1: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikutnya. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
2: Terangkai dari bahan kualitas teratas, sarung atlas, super warnanya. Ciptakan perpaduan warna yang tepat serta tahan lama. Super tenunannya, dengan kerapatan sempurna berkelas dunia. Super nyamannya, tekstur sarung yang halus memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, Inspiring the World by BHS Tech.
3: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
4: Bisa bantu saya nggak?
5: Kenapa saya?
4: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
6: Selamat malam, saya Sena.
4: Kamu tuh ngapain sih?
5: Mungkin ini yang namanya jodoh.
7: Itu pacar, Mbak.
4: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
3: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

Baik, warga masih terus di 88 Pas Mandalika FM, Radio Lombok masih di Carmila untuk hari ini warga. Kembali dulu kita update informasi dari antaranews.com kali ini dari dunia internasional. Ada 261 wisatawan asing diselamatkan pasca banjir bandang Nepal. Warga Mandalika, jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir bandang di Nepal bertambah menjadi 261 orang, sementara 320 orang lainnya masih belum dapat dihubungi, dan ini disampaikan Departemen Pariwisata Negara tersebut pada Sabtu 29 Agustus. Pada pukul 18.00 warga 29 Agustus 2026 sebanyak 261 warga negara atau wisatawan asing berhasil diselamatkan. Demikian disebutkan oleh departemen tersebut di X. Pada saat yang sama, warga pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, asal Cina, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Kewarganegaraan dari 21 orang lainnya belum dapat dipastikan. Banjir bandang menyapu wilayah utara Nepal pada Rabu pagi 26 Agustus setelah aliran air yang sangat deras dari Cina menerjang sungai Bote Koshi warga. Banjir tersebut terjadi setelah gempa bumi yang memicu tanah longsor. Berdasarkan data terkini, lebih dari 2.000 orang dinyatakan hilang. Ya warga, dan informasi ini kami update dari antaranews.com, kami hadirkan di Carmila Karaoke Minggu Mandalika untuk hari ini.

0: Oke, masih bersama Hana dan juga di studio masih ada Pance Eponda. Lema-lema Raja Wali Eponda, wanita perapin para Jawali warga ya. Ada salam dari Andes Delta para Jawali.
1: Ya, terima kasih.
0: Masih Masen, Andes Delta.
1: Iya,
0: Kanci Ayu Unsur.
1: Iya.
0: Mun ndem tekene masih marak ruan halae ndem tekene niki.
1: Awet kuda.
0: Awet kuda. Ndena awet muda ya, awet kuda. Lagu kedua ya, apa Pak Raja Wali?
1: Ya dah.
0: Kau yang kusayang ya.
1: Dari Pancil.
0: Ya sudah, silakan jinglenya langsung aja.

0: sorry.
1: Ya judulnya apa kalau begitu? Kau yang kusayang. Judulnya apa Pak Raja Banci, Wali?
0: Kau telah berdua dah.
1: Kau telah berdua. Bukan kau yang kusayang. Berarti salah judul. Kau telah berdua.
0: Halo dah. Halo. Bisa di anu. Republik dah.
1: Yang judulnya?
0: Republik.
1: Judul.
0: Hanya ingin kau tahu.
1: Oh, aku ya, hanya dah. Ingin kau tahu. Aku ingin tempe. Hanya ingin.
0: Hanya ingin kau tahu.
1: Oh ya, siap. Lagunya diganti di tengah jalan warga ya.
0: Salah.
1: Ya sudah, ini lagunya
0: ya,
1: nih.
0: Untuk warga. Anak saya di Mataram, semoga nonton Bapak ya, Hilwana Nurul Azmi.
1: Di TikTok ya.
0: Ya udah, ya. Pulang nak, sekali dua jangan menghilang.
1: No. Kangennya Bapak kepada ya. Anak ya.
0: Iya.

0: Baik, lagu keduanya Pak Raja Wali yang ini gagal, akhirnya gagal. Republik yang taek warga ya. Gagal yang kau yang ku sayang. Baiklah, terima kasih udah dua lagu untuk Pak Raja Wali.
1: Ya, yang untuk di sana saya saja.
0: Yang di sana yang di mana ya? Di Mataram.
1: Enggak, anak saya di Mataram.
0: Oh, anaknya di Mataram.
1: Yang paling gede.
0: Enggak pernah pulang.
1: Kadang-kadang.
0: Oh, kadang-kadang.
1: Dia kerja di
0: Indomaret. Oh, gitu. Kalau enggak pulang-pulang, banget toyib. Banget toyib lagunya.
1: Di sana rumah ibunya.
0: Oh, rumah ibu.
1: Sama pamannya, sedang bantu-bantu pamannya.
0: Oh, siap. Baiklah, pulanglah nak. Kalau lama enggak pulang, ditunggu sama bapak di Karang Belayak ya.
1: Keridhaan Allah itu tergantung keridhaan orang tua.
0: Anu,
1: kemurkaan Allah itu tergantung kemurkaan orang tua.
0: Nah, itu dia. Oke, siap. Terima kasih Pak Raja Wali. Melanjutkan perjalanan pulang ya. Perjalanan nole. Kita masih ada waktu kurang lebihnya 5 menit lagi di Carmila Karaoke Minggu Mandalika untuk hari ini.
1: Ya, terima kasih.
0: Siap, amin. Baik warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Nah warga Mandalika, jangan kemana-mana warga, pada Senin 31 Agustus besok jam 10.00 Wita warga, ada live talk show Mandalika bersama Pol PP Kabupaten Lombok Tengah dengan temanya adalah Bea Cukai, maksud kami pemanfaatan Bea Cukai Rokok, kemudian pembangunan daerah dan penindakan hukum terhadap perdagangan rokok ilegal. Akan hadir narasumber dari Bea Cukai Mataram warga dan juga dari Pol PP Kabupaten Lombok Tengah, dan warga bisa berinteraktif ya dan bertanya langsung via telepon, SMS atau WhatsApp di 0817570764 warga ya. Dan dapatkan 3 souvenir menarik ya, 3 souvenir cantik untuk 3 penanya terbaik. Warga bisa mengikuti live di sosmed Mandalika Media FM warga ya, di TikTok @mandalikamediafm.

kasih terus di Carmila untuk hari ini. Terima kasih untuk yang sudah hadir by phone untuk hari ini, warga Nggi, meskipun ada yang sampai pinggir jalan, ada yang udah mau tengah-tengah jalan juga ada ya. Kita sapa dulu, namanya Bilal ini. Bilal, selamat siang Bilal. Alamatnya di mana Bilal? Kalau Bilal bin Rabah kan sahabat Nabi ya. Kalau yang ini Bilal, di mana alamatnya Bilal? Baru gabung di sini ya, di TikToknya Mandalika Media FM. Pendengar dari zaman AM, ya Allah. Nggih, saya tahu ya. Thank you, udah ikut komen juga di live TikTok Hana untuk hari ini.

insan penuh dosa. Tahu dia bilang insan penuh dosa ini warga? Ntar dulu Bilal ya, Mbak Hana, aku ngefans elek baru lahir. Sampai Nani teruna wah anak. Oh, maksudnya bijenya mungkin dari anaknya lahir sampai bijenya sudah bajang sekarang ya. Oke, okay, thank you. Lalu Wildan SKDR, salam kenal Mbak Hana, salam kenal kembali. Okay. Ada buronanmu ghosting namanya warga, selamat siang aja ya. Insan penuh dosa, lekan masih radio AM, lek dengar suara Mbak Hana sampai nani kita wajahan. Oke. Jenita ya, yuk wah ni aran Mbak Hana bremberuan mirip-mirip Karisma Kapoor ndek. Biar saya yang mendahului takdir ya. Oke. Okay. Rian LP, lagu Bollywood boleh, lagu penyanyinya nani penuh jadwal maulid nani ya, dan mau hadir ya. Salam kenal dari tiang dari pengembur. Mbak Olin Faris, kapan nih bisa hadir di sini Mbak Olin? Nalestari, selamat siang aja, sehat selalu dan sukses terus Han, amin. Pade-pade, mudah-mudahan Mbak Olin juga sukses ya. Kan Zayan, gak penasaran lagi nih sama Hanasari. Masin Bang Sading, masin. Nde Pasha, beliau sudah berpulang, gih? Sudah beberapa tahun lalu ya. Masih nilai orok kalian berdengar tengunin warga tua gati saya ya. Alin Faris adeng-adeng gih, adeng-adeng selu-selu kanti yang beli studio kapan-kapan Mbak Olina Lestari untuk ikut di Carmila ya. Gih kan Zayan, kalau Bang Ende Pasha Niki sudah meninggal gih, begitu juga dengan Mbak Nila Cahyani gih. Sekedar info saja karena ada yang bertanya ya. Oh iya, kalau tahu Ariel Gunawan juga sudah berpulang beliau-beliau nggih. Dari Rambitan Mangkung, lain Rambitan Pujut ya, kalau yang ini Rambitan Mangkung. PST Story namanya. Mbak Olina Lestari langsung bilang saya yang belum meninggal. Ya fans lain nih beboya nih.

Nah, siapa namanya ini Munahar, idola saya Bang Endi sudah meninggal. Enggih. Salam kenal dari Taiwan, in Lombok Wonderful nama akunnya TikToknya warga ya. Lalu Zil, radio kegemaran Leman SD aneh toh ya. Terima kasih, enggih. Penonton ini TikTok nih warga sih komentar mungkin semuanya tidak bisa saya baca ya. Ada 10,8k juga like lope-lopenya. Terima kasih ya. Oke, sudah di penghujung waktu.

0: Baiklah warga, karena udah jam 12.00, kita sampai di sini saja dulu untuk hari ini di Carmila Karaoke Minggu Mandalika ya. Tanpa ditempes Ipin Balinya ya. Thank you, matur terima kasih. Insyaallah esok masih ketemu kembali. Kalau jam 10.00 ya, kita punya live TikTok juga di Mandalika Budaya Lombok ya warga ya. Adin sak tanduk-tanduk jebakannya Mandalika Media FM untuk live TikToknya, oke? Okay? Iya, kepamit menuju warga Genggi. Terima kasih all atensi hari ini. Selamat maulidan untuk yang maulid hari ini, kepenodangan maulid warga kampung tetangga lagu ya. Nah, pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap happy untuk weekend hari ini, nggih.
1: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
2: Pan.

0: Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Kodora.
2: Radio Mandalika 88 FM.

Kadangkala keraguan menghinggapi kita ketika berhadapan dengan perkara. Kita ragu terhadap kehalalan atau kadar keharaman perkara atau suatu hal yang kita hadapi. Dalam konsep Islam, perkara semacam ini kita kenal sebagai syubhat. Untuk mengatasi ragu terhadap sesuatu yang syubhat, Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi bersabda, "Tinggalkan sesuatu yang meragukan, menuju kepada sesuatu yang tidak meragukan. Sesungguhnya kebenaran itu dapat dicapai dengan ketenangan." Kemantapan hati dalam berbuat tentu akan membuahkan hasil yang lebih baik bagi kita dan masyarakat di sekeliling kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mami Sanad Biji warga Lombok Tengah yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakin niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi yang tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duwe yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunasan unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan dicapil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas dicapil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelunggu sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Música, música, música.

0: dipakai dari bahan kualitas teratas. Sarung Atlas, super warnanya. Ciptakan perpaduan warna yang tepat serta tahan lama. Super tenunannya, dengan kerapatan sempurna berkelas dunia. Super nyamannya, tekstur sarung yang halus memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, Inspiring the World by BHS Tex.
1: 88 FM. Mandalika Radio.

Baiklah warga, masih menemani rehat siang Anda dan masih terus di 88.4 Mandalika FM Radio Lombok. Kembali kita ke informasi dari dunia internasional warga. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan intelijen negaranya mengindikasikan adanya upaya pejabat pemerintah Amerika Serikat untuk memanipulasi pasar energi demi keuntungan pribadi warga. Dan ini ditulis oleh Araghchi di platform X pada Sabtu. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel menyerang sejumlah sasaran di Iran yang kemudian dibalas Teheran dengan serangan serupa. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman guna menghentikan permusuhan, tetapi tak berselang lama kedua pihak kembali saling serang. Konflik tersebut masih belum terselesaikan dan saat ini tidak terdapat permusuhan aktif, namun Washington memilih meningkatkan tekanan ekonominya terhadap Iran sebagai bagian dari upaya mengakhiri konflik dengan menciptakan kesulitan keuangan tambahan bagi Teheran. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan siang hari ini di Bursa Musik kita Mandalika menemani rehat siang Anda. Baiklah, masih kita lanjutkan kembali warga rehat siang Anda kali ini bersama Ipang warga, salah satu lagu hits ya, yang ini dari Ipang dengan judul Gubuk dan Istana, Gubuk Jadi Istana.

Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
4: Bursa Musik Kita.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
5: Radio Mandalika 88 FM.
6: Mandalika FM, Radio Lombok.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Alvin?
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
3: Music. Inilah Radio Mandalika.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bekas aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bekas itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bekas sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles Bokasi, leman ramuan Pak Oles, pasti top chef.

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih. Musik.

0: Waduh, sangka mek jeneng getir gua mek ajok. Tangkong mek bagus, malik londong mek baru. Betumben ku kita mek nek aduh, motif apa nih si baru sini ruana nih lo bajok. Ama kekene, perasaan aku julu, nih aran kereng cap lontar. Yalah ku geti cap lontar sino, senga, ya halus, ya kuat. Duit motif na, apa-apa de motif de pete yara doang. Neke, teruna de dere, toa kanak, serapuna pada ngadu kereng cap lontar sino. Nuh ada de tau, oh, mulanya andang lo cap lontar sino. Waku perasaan ya teleku baru batur ngadu liwat, aduh, teku sangka ya. Mulanya kereng cap lontar sino, tuh sarung cap lontar sino. Sa paling laku, sengak kualitasnya ya sholah. Malik terpercaya, ya bagus kuat, malik kekah mengalih tenda. Cap lontar, ndak melupa, lontar.
1: Please enter your destination.
2: Enter a destination.
3: Destination. 88 Mandalika FM. Radio Lombok.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

warga pada Senin 31 Agustus besok jam 10.00 Wita warga ada live talk show Mandalika bersama Pol PP Kabupaten Lombok Tengah dengan temanya adalah pemanfaatan bea cukai rokok, kemudian pembangunan daerah dan penindakan hukum terhadap perdagangan rokok ilegal. Akan hadir narasumber dari Bea Cukai Mataram warga dan juga dari Pol PP Kabupaten Lombok Tengah, dan warga bisa berinteraktif ya dan bertanya langsung via telepon, SMS atau WhatsApp di 081757076844 warga ya. Dan dapatkan 3 souvenir menarik ya, 3 souvenir cantik untuk 3 penanya terbaik. Warga bisa mengikuti live di sosmed Mandalika Media FM warga ya, di TikTok @mandalikamediafm. Nah warga Mandalika jangan kemana-mana warga, pada Senin 31 Agustus besok jam 10.00 Wita warga ada live talk show Mandalika bersama Pol PP Kabupaten Lombok Tengah dengan temanya adalah pemanfaatan bea cukai rokok, kemudian pembangunan daerah dan penindakan hukum terhadap perdagangan rokok ilegal. Akan hadir narasumber dari Bea Cukai Mataram warga dan juga dari Pol PP Kabupaten Lombok Tengah, dan warga bisa berinteraktif ya dan bertanya langsung via telepon, SMS atau WhatsApp di 081757076844 warga ya. Dan dapatkan 3 souvenir menarik ya, 3 souvenir cantik untuk 3 penanya terbaik. Warga bisa mengikuti live di sosmed Mandalika Media FM warga ya, di TikTok @mandalikamediafm.

Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api, atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selaparang.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Sadis, dasa dangdut tereksis. 10 lagu dangdut paling eksis di Indonesia. Nomor 10,

Indonesia. Ketemu lagi sama Ina Tita di Sadis Dasa Dangdut Rexis. Apa kabar nih Sobat RDI? Ya, minggu ini berjalan dengan cepat banget ya, karena memang cuma 4 hari, bener banget, 4 hari kerja gitu ya. Banyak banget orang yang Seninnya itu libur karena 17-an kan. Nah, jadi buat kamu yang masih terus merayakan, karena memang sampai dengan hari minggu ini, bahkan minggu depan ya, itu masih banyak tuh perayaan-perayaan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam rangka memeriahkan Agustusan ini atau 17 April.

0: 21 Agustus 2026. Adakah lagu yang keluar? Adakah lagu baru yang masuk? Kalau dilihat-lihat ternyata lagu Kopi Dangdut Goyang Happyka dari Happy Asmara itu harus keluar di Sadis. Terus siapa penggantinya ya? Yuk langsung aja kita masuk ke posisi 10.
1: Nomor 10 di Sadis.
0: Ya, di posisi 10 Aina punya Avandia Jangan Ungkit-Ungkit. Sebagai pendatang baru ini lagunya. Dan luar biasa Avan lagi rajin banget kayaknya bikin single ya. Selain rajin bikin single, dance-nya juga semakin oke banget loh. Di lagu ini seperti biasa Avan bawa lagu nuansa musiknya yang baru, jadi asik banget.
2: It's new. Number 10.

0: Gadis nomor 9.
1: Ya, kita masuk lagi ke posisi 9. Cepet ya. Belum dong, kan juga baru mulai, Aina. Tapi bener sih, ini pasti ditungguin banget sama Sobat Diri. Siapa ya di posisi 9? Ya, di posisi 9 kali ini naik satu peringkat dari minggu lalu. Ada Naikila dengan My Mining Gue. Dia ngejujur banget, ini siapa sih yang gak kepikiran terus sama lirik lagu ini. Apalagi tuh sama, bisa dibilang apa ya, kreator-kreator yang bermunculan dengan lagu ini gitu ya Sobat RDI. Pasti juga kalau lagi gak sadar kamu bakal nyanyi lagu ini. Sama, candu banget ya lagu ini ya.

0: Habis 8.
1: Kita lanjut lagi ke posisi 8 Sobat RDI. Kali ini ada Selvi Yama dengan Sampaikan Rindu. Ya, lagu ini naik ya dari posisi minggu lalu. Sekarang Selvi Yama dengan Sampaikan Rindu ini. Nah, kali ini Selvi itu punya cara promo yang unik loh di lagu ini. Jadi Selvi itu bikin program bertajuk Sampaikan Rindu lewat video call. Fansnya Selvi diminta untuk bikin video kreatif di TikTok menggunakan sound Sampaikan Rindu. Nah, ide paling menarik akan mendapatkan kesempatan video call langsung barengan sama Selvi Yama. Gimana nih Sobat RDI, ada yang ikutan gak? Ikutan yuk, ikutan. Number 8.

0: masih lanjut lagi dengerin bareng sama Aina Tita di Sadis dan Sedang Dokter Exist. Kali ini Aina mau kasih info dangdut terbaru dulu ya buat kamu semua. Kali ini datangnya dari King Nasar. Karena King Nasar di bulan November nanti akan menggelar konser tunggal. Konsernya ini juga bertajuk Lost in the Jungle. Konsernya sendiri akan diadakan di Istora Senayan loh. Dan yang bikin kerennya lagi adalah King Nasar akan berkolaborasi dengan Erwin Gutawa Orkestra. Dari posternya yang Aina lihat, King Nasar ini pakai baju loreng-loreng dengan suasana hutan. Jadi penasaran banget deh, maksud tema ini apa ya? Atau emang bener-bener ya kayak di hutan banget gitu? Atau gimana nih? Nah, untuk tiketnya sendiri mulai dari Rp350.000 sampai 3,5 juta rupiah. Wah, konsernya bakal seru banget nih kayaknya. Pengen gabung deh. Pokoknya pengen ngelihat King Nasar tampil.
1: Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio. Ayo, dengar radio. Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
1: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
1: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Eksis, dasar dangdut tereksis. 10 lagu dangdut paling eksis di Indonesia. Nomor 7, Bisadis.
1: Kita lanjut lagi ke posisi 7, Sobat RDI, masih di Sadis ya. Kali ini ada duo Serigala dengan Starboy. Lagu ini berhasil naik setelah kemarin betah banget di posisi 8. Lagu yang menandakan comebacknya duo Serigala di dunia dangdut, sekaligus memperkenalkan personil baru yang nemenin Pamela Savitri, yaitu Mela Bilqis. Nah, kalau Sobat RDI, sukanya duo Serigala yang dulu apa yang sekarang? Yang mana aja sih? Yang penting duo Serigala ya.
2: Number 7.

0: Sadis, sadis, nomor 6.
1: Oke, kita ke posisi 6 Sobat RDI. Kali ini ada dari si Hazikir dengan Minta Ampun. Nah, bisa dibilang lagu ini naik satu peringkat, betul. Dan juga siapa nih ya yang suka sama lagu ini semenjak diputar di RDI, Ngacung. Makasih dong ya ke Sadis. Karena berkat Sadis kamu jadi tahu kan sama lagu-lagu enak. Jadi kita langsung dengerin aja nih salah satu lagu yang juga jadi favorit Sobat RDI, si Hazikir, Minta Ampun. Number 6.

0: nomor 5, Bisadis.
1: Ya, kita masuk ke posisi 5 Sobat RDI. Kali ini ada duo anggrek aman aja ya. Dan minggu ini ditempati sama orang yang sama seperti minggu kemarin ya. Gak naik gak turun, kenapa nih sama duo anggrek? Apa karena duo anggrek udah ngeluarin lagu baru lagi nih ya? Cepat banget ya. Tapi oh iya, ini juga mau kasih tahu ke Sobat RDI, kalau kamu mau belajar pantun, dengerin aja duo anggrek, karena pantunnya nyambung semua gitu. Aina juga jadi mau belajar nih pantun. Number 5.

0: Panggel-panggel ngeri ida pekan epa nih ya.
1: Ah, mulah mbak kenyi. Milim torah biuni. May haruan may.
0: Angka aneh bay. Lah, si mai ida penani japa anget. Mau lontah bay ida. Napa jai si morah hak baru nih ke pak?
1: Minyak oles bokasi.
0: Oh, semain sawah solah ida pek nani ja. An mai lele peneda. Mau koh nani ja nih pak. Mula jati warga, minyak oles bokasi niki paut cek pada sadangan beli balik. Sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan. Baut jari minyak urut nikem sak panggel-panggel, meringankan bisul atau sak girang bodun, genit-genit on steka kok isi berangkak atau serangga. Baut tercampur endah ili aik sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ili awak. Silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek balik atau produk-produk ramuan pak oles, baut tertumbas lek selapu apa Potik searah elek Pulau Lombok, Dait Bime, elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami searah elek Mataram dan sekitarnya, bahun masih juk kantor cabang. Lek Jalan Brawijaya atau lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA lek nomor 0246720070. Dait dedek lupa, bahun masih tetumbas niki lek Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA nggih lek 0875707064.
2: Sarung BHS, mahakarya sarung tenun tangan Indonesia yang memiliki puluhan tahun pengalaman dan dedikasi. Sarung BHS, perpaduan harmonisasi keahlian insan seni dan mesin-mesin modern. Mengangkat warisan budaya Indonesia ke pentas dunia melalui berbagai kelas. Masterpiece, Signature, Royal, Excellent, Classic, Cosmo, dan Infinity. Sarung BHS, identitas kemewahan dan kesempurnaan, bukti karya yang mengubah inspirasi menjadi nyata. Sarung BHS dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung BHS Official Store di semua marketplace di Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. Now.
3: Halo, halo-halo semuanya. Saya Dewi Persik. Pastikan menyimak acara dangdut paling yahut hanya di radio kesayangan warga. Apa dong? Radio Mandalika Lombok, paling pas goyangnya. Dengarkan, simak baik-baik.
4: Yuk, yuk, go.

0: Sadis nomor 4.
1: Kamu lagi dengerin program Sadis Dasa Dangdut Tereksis, masih bareng sama Aina Tita. Dan sekarang kita lanjut ke posisi 4 Sobat RDI. Sayang sekali nih, lagu jagoannya Sobat RDI harus turun 2 peringkat dari minggu lalu. Lesti dengan Kura-Kura Dalam Perahu. Wah, menurut Aina lagu yang punya judul paling unik ya lagu ini gitu ya. Sebelum judulnya tuh, kalau sebelumnya gitu ya lagunya sedih-sedih gitu kan ya, tapi yang ini emang beda banget. Apa ya kira-kira alasannya Lesti kasih judul Kura-Kura Dalam Perahu? Number 3.
2: Aku mau mandiri ke sana.

0: Liga di Sadis.
1: Ya, di posisi 3 kali ini Aina punya lagu yang selalu jadi andalannya Sobat RDI, terutama para fansnya nih. Pasti udah tahu lagunya Aping. Nah, menyala, bener-bener menyala banget. Cepet banget ya Sobat RDI, baru 5 minggu udah di 5 besar. Posisi 3 lagi, luar biasa April.
2: Number 3.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Somat, ada apa Mat?
2: Waduh, maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
2: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
3: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
6: Iya kak, bentar.
5: Cepat, udah telat.
6: Helmnya mana kak?
5: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
6: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
3: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
7: 88.4

0: gak apa-apa kok, asik lagi bersama saya Uut Permatasari. Asik goyangnya.
1: Sadis, dasar dangdut tereksis. 10 lagu dangdut paling eksis di Indonesia. Sadis nomor 2.
2: Ya, di posisi 2 Sobat RDI, di Sadis kali ini ada Siti Badriah dengan Bikin Candu. Sayang sekali, juara di minggu kemarin harus turun langsung ke posisi 2. Tapi kalau diingat-ingat emang Bikin Candu ini 13 minggu sih di Sadis. Lumayan lama lah ya Sobat RDI. Berarti benar sih lagu ini tuh diem-diem bikin candu banget.
3: Number 2.

0: Badria. Tapi kita sebelum lanjut ke posisi 1, tahan dulu kali ya, karena ini harus mengulas siapa-siapa aja yang ada di posisi 10 sampai dengan posisi 2. Nah, di posisi 10 ada Avandia, Jangan Ungkit-Ungkit. Posisi 9, Naikila, My Mind Gue. Di posisi 8, Selviyama, Sampaikan Rindu. Posisi 7, Duo Serigala, Starboy. Posisi 6, Si Hazikir, Minta Ampun. Posisi 5, Duo Anggrek, Aman Aja. Di posisi 4, Lesti, Kura-kura Dalam Perahu. Dan di posisi 3, April DA, Menyala. Posisi 2, Siti Badriah, Bikin Candu.
1: Nomor 1, Disadis, Dasa Dangdut Tereksis.
0: Wah, udah sampai posisi 1, siapa nih ya? Oke, waktunya untuk diumumin. Selamat untuk Mila dan Valen. Yeay. Untuk Milan akhirnya jadi jawara nih di Sadis dengan Meleleh Bahagia. Semoga lagu ini bisa jadi penyemangat ya buat kalian rilis single berdua lagi. Siapa tahu viral dan rame lagi kan? Selamat ya buat Milan. Oke, terima kasih buat program director dan music director kita Tommy Hernawan, operator kita Stefanus, dan semua kru yang bertugas. Kita ketemu lagi minggu depan di jam dan program yang sama. Tentunya Sadis Dasa Dangdut Tereksis. Aina Dita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indonesia. Da-da.

0: Merdeka bukan hadiah dari penjajah. Merdeka bukan pula pemberian. Merdeka adalah kerja keras, semangat, dan bulat tekad dari seluruh bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu. 88
1: FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
2: Nah, warga Mandalika, jangan kemana-mana. Warga, pada Senin 31 Agustus besok jam 10.00 WITA, warga, ada live talk show Mandalika bersama Pol PP Kabupaten Lombok Tengah dengan temanya adalah pemanfaatan bea cukai rokok, kemudian pembangunan daerah, dan penindakan hukum terhadap perdagangan rokok ilegal. Akan hadir narasumber dari Bea Cukai Mataram, warga, dan juga dari Pol PP Kabupaten Lombok Tengah, dan warga bisa berinteraktif ya dan bertanya langsung via telepon, SMS atau WhatsApp di 081757076844, warga ya. Dan dapatkan 3 souvenir menarik ya, 3 souvenir cantik untuk 3 penanya terbaik. Warga bisa mengikuti live di sosmed Mandalika Media FM, warga ya, di TikTok @mandalikamediafm. Nah, warga Mandalika, jangan kemana-mana. Warga, pada Senin 31 Agustus besok jam 10.00 WITA, warga, ada live talk show Mandalika bersama Pol PP Kabupaten Lombok Tengah dengan temanya adalah pemanfaatan bea cukai rokok, kemudian pembangunan daerah, dan penindakan hukum terhadap perdagangan rokok ilegal. Akan hadir narasumber dari Bea Cukai Mataram, warga, dan juga dari Pol PP Kabupaten Lombok Tengah, dan warga bisa berinteraktif ya dan bertanya langsung via telepon, SMS atau WhatsApp di 081757076844, warga ya. Dan dapatkan 3 souvenir menarik ya, 3 souvenir cantik untuk 3 penanya terbaik. Warga bisa mengikuti live di sosmed Mandalika Media FM, warga ya, di TikTok @mandalikamediafm.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Bursa Dedeng Goyang.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangannya. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Bursa Dedeng Goyang.

0: zamanane milen teraru det praktis. Marak misal begawean sakasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampat ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sehingga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli ele apotik, toko oat, konter pak oles, atau ele dagang ngelining oat pak oles. Lamun arak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan seribing, pasti top cek.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: Bursa Dedeng Goyang.

0: जलपॉट
1: राजा तू नहीं मान रहा है
0: सपना वर्ल्ड गेट लॉस्ट
1: पक्का

Kadangkala keraguan menghinggapi kita ketika berhadapan dengan perkara. Kita ragu terhadap kehalalan atau kadar keharaman perkara atau suatu hal yang kita hadapi. Dalam konsep Islam, perkara semacam ini kita kenal sebagai syubhat. Untuk mengatasi ragu terhadap sesuatu yang syubhat, Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi bersabda, "Tinggalkan sesuatu yang meragukan, menuju kepada sesuatu yang tidak meragukan. Sesungguhnya kebenaran itu dapat dicapai dengan ketenangan." Kemantapan hati dalam berbuat tentu akan membuahkan hasil yang lebih baik bagi kita dan masyarakat di sekeliling kita.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika Radio.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika. Kami tamu beda.
2: Mandalika Plus Media.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sih di sini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangannya. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
0: Mandalika Plus Media.

0: Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger!

0: Olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah, yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggu sami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelunggu sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mandalika Plus Media.

0: perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu. Hari ini, hari esok dan sebelumnya, perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: 88

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.
2: Mandalika Pulse Media.

0: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
1: Tetap dengar radio.

cinta itu mulia. Kasih sayang ada di dalamnya. Saling memberi, saling melayani, saling menyayangi.

0: Halo, Electrizen. Mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api, atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Mandalika Pulse Media.

Merdeka bukan hadiah dari penjajah. Merdeka bukan pula pemberian. Merdeka adalah kerja keras, semangat, dan bulat tekad dari seluruh bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, Radio

0: Oh, itu ya, siapa tahu kerja yang demen kita rok mine dari ngerokok. Dasar belang meniau lamun terdemen kita rok ineman madu roki apa malik sak demen ngerokok inemane madu roki
1: roki apa nama madu roki.
0: Nah, madu roki itu racikan madu asli dari cuka apel, cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya, sak mersi nikotin dalam pembuluh darah deh. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko wat sarapet. Madu roki, madune tipe pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti talk chair.
3: Mandalika Plus Media.

0: Di radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo. Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
0: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
2: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
3: Mandalika Pulse Media.

Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Tanpa ekonomi yang merdeka, tak mungkin kita mencapai kemerdekaan. Tak mungkin kita tetap hidup. Kita bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu. 88 FM Mandalika Radio.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Mandalika Pulse Media.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
1: Kono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
2: Oke ya.
1: Buruan Gi, nggak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
2: Iya ayah, Kono mandi nih.
1: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
0: 88 Mandalika FM.

0: Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju.
1: 88 FM, Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Kota. Mandalika Pulse Media. Mandalika Pulse Media.

0: jauh lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika, menemani warga menantikan waktu azan maghrib, kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Barang siapa yang waktu di dunia ini amalannya itu amalan macan, dia akan bangkit nanti mukanya seperti muka macan. Apa amalan macan? Macan itu amalannya menang-menangan. Orang yang mau menang saja, enggak mau mengalah. Coba lihat di hutan. Kenal hutan enggak? Di hutan, raja hutan di mana-mana pasti macan. Betul kan?
4: Betul.
3: Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Tapi macan tidak peduli ada pemilihan umum apa tidak, pokok saya raja. Sebab apa? Macan jadi raja itu bukan karena benar, tapi karena kuat jadi raja. Setelah dia jadi raja, rakyat hutan yang mesti dilindungi malah dimakan oleh raja macan. Kambing rakyat hutan dimakan oleh macan. Ayam rakyat hutan dimakan oleh macan. Itu nanti kita lihat di akhirat itu mukanya seperti muka macan, gagah betul. Lalu barang siapa yang di dunia ini amalannya itu seperti amalan anjing, nanti dia punya muka seperti muka anjing. Apa amalan anjing? Pertama, anjing itu kalau disuruh jaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana maling, mana tamu. Biar yang datang maling kalau bawa tulang, anjing kalem. Yang kedua, anjing itu akan setia kepada siapa saja yang memberinya roti. Siapa yang memberinya roti, itulah majikannya. Apa kata majikannya, pasti dia laksanakan. Soal benar atau salah, dia tidak peduli. Setelah anjing dapat roti, dia tidak punya pilihan lain kecuali bilang, abdi mah kumaha juragan wae ayeuna mah. Saudara hadirin yang saya hormati, berkumpul di padang mahsyar, tiap orang sibuk dengan persoalannya masing-masing. Matahari waktu itu didekatkan oleh Allah, panas luar biasa. Ada yang saking panasnya itu mencucurkan peluh keringat sampai sebatas mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai sedengkulnya, ada yang keringatnya sampai sepusatnya, ada yang keringatnya mengalir sampai sebahunya, ada yang kelelap oleh keringatnya sendiri, sementara orang di sampingnya enggak apa-apa. Bergantung lagi amalan dia waktu di dunia ini. Saudara-saudara, sebagian orang dalam kepanikan padang mahsyar berombong-rombong datang mereka menghadap Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar, Hai Adam, Tuhan adalah bapak moyang manusia. Kami sebentar lagi akan disidang dimintakan pertanggungan jawab. Tolonglah kami, hai Adam. Kata Nabi Adam, jangankan nolongin sampean, saya sendiri tanggung jawab di hadapan Allah ketika dulu tidak boleh makan khurdi, saya serobot. Sudahlah, urus diri masing-masing saja, nafsi-nafsi. Begitu kata Nabi Nuh, begitu kata Nabi Ibrahim. Tiap orang bertanggung jawab sendiri-sendiri. Ketika itulah saudara-saudara, nikmatnya menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Walaupun menurut abjad kita ini umat paling belakang, paling belakang kita ini toh, karena Nabi Muhammad adalah nabi akhir, tapi akan dihisab lebih dulu, lewat di atas sirat lebih dulu, masuk surga lebih dahulu ketimbang umat-umat belakangan. Ketika Rasul mendekati ajal, beliau tanyakan itu kepada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, Muhammad jangan khawatir, Allah sudah berjanji, inni haramtul jannata ala sa'iril anbiya hatta tadkhulaha anta wa haramtuha ala sa'iril umami hatta tadkhulaha ummatuka. Surga aku haramkan buat seluruh nabi kecuali kalau engkau Muhammad sudah masuk ke dalamnya, dan surga aku haramkan buat seluruh umat kecuali kalau umatmu Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Logikanya, walaupun menurut abjad kita umat paling belakang, bakal dihisab paling dulu, lewat di atas sirat paling dulu, masuk surga paling dulu, kalau mampir ke neraka juga paling ya resiko. Jangan mau enaknya aja paling dulu. Saudara hadirin yang saya hormati, setelah masa kebangkitan itu jangan dikira begitu bangkit langsung diperiksa, masih menunggu menanti ribuan tahun perhitungan padang mahsyar untuk sampai kepada proses yang disebut yaumul hisab, hari perhitungan. Seorang demi seorang bakal dipanggil. Bayangkan saja, kita se-RT saja di absen kadang-kadang perlu waktu lama. Ini manusia sejak zaman Nabi Adam sampai datang hari kiamat, satu demi satu disidang di hadapan Qadhi Rabbul Jalil. Status sosial copot sudah waktu itu. Yang pernah jadi hartawan di situ tidak lagi kelihatan kehartawanannya. Yang pernah jadi jenderal tidak lagi dipanggil jenderalnya. Yang ustadz tidak lagi dipanggil al-mukarramnya. Seluruh status sosial selesai. Dipanggillah kita seorang demi seorang menghadap Qadhi Rabbul Jalil. Bagaimana proses penghisaban itu? Pertama, proses tanya jawab. Di antaranya ada hadis menyatakan, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin. Besok di hari kiamat tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sampai dia ditanya lebih dulu tentang empat persoalan. Tentang ilmunya, kemana ilmu itu diamalkan? Tentang umurnya, di mana umur itu dihabiskan? Tentang masa mudanya, kemana masa muda itu dipakai? Tentang hartanya, dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan? Ini termasuk proses tanya jawab. Jadi kalau istilah pengadilan dunia, nama Pulan bin Pulan. Kamu waktu di dunia diberikan umur panjang untuk apa? Pernah mengalami masa muda, kemana kau habiskan masa remajamu? Kau diamanahkan ilmu, dengan apa ilmumu kau amalkan? Kau diberikan harta, dari mana harta kau dapat, kemana kau belanjakan? Tak seorang pun yang bisa mungkir. Sebab apa? Di kala itu yang menjadi saksi bukan orang. Yang menjadi saksi adalah seluruh anggota badan kita. Tangan bicara, kaki jadi saksi terhadap seluruh amalan yang pernah kita kerjakan pada saat kehidupan di alam dunia ini. Selesai proses tanya jawab, lalu diperlihatkan buku catatan kita waktu hidup di dunia ini. Jangan lupa Allah itu menyiapkan dua super komputer kepada kita, sebelah ditempelin sebelah kanan, yang sebelah tempelin di sebelah kiri. Komputer itu namanya Raqib dan Atid, dua malaikat yang apabila baik kita lakukan, refleks saja akan menulis kebajikan kita. Jahat kita kerjakan, akan tertulis. Catatan itu nanti diperlihatkan kepada kita. Waduh, alangkah malunya pada saat diperlihatkan catatan kita, buku rapot kita, merah melulu. Barangkali diperiksa sambil diomelin, brengsek lo. Buku merah melulu begini, bagaimana waktu hidup di dunia? Tidak cukup diperlihatkan buku catatan kehidupan, rekaman kehidupan. Rekaman kehidupan kita secara utuh sejak terlahir sampai ajal datang merenggut nyawa. Barangkali mirip dengan video sekarang ini, di mana terekam dengan baik seluruh kegiatan kita sejak yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Untuk kemudian kita pun menerima balasan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik, ya baik balasannya. Kalau jahat, ya jahat juga balasannya. Catatan-catatan kita diberikan, kalau banyak kebajikannya, diberikan di tangan kanan dengan cara yang halus. Kalau banyak kejahatannya, diberikan dari sebelah kiri atau dilempar dari belakang. Itulah sebabnya sejak di dunia ini kita sudah mohon kepada Allah. Ketika berwudu membasuh tangan kanan, apa kita bilang? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan saya kitab di tangan kanan, dan kalau saya memang perlu dihisab, hisablah saya yang seringan-ringannya. Tangan kiri berlindung kita kepada Allah. Jangan sampai diberikan kitab di tangan kiri atau dari arah sebelah belakang. Wa'udzubika an tu'tiya kitabi bishimali aw min wara'i zuhri, dari arah sebelah belakang. Na'udzubillah min dzalik. Setelah selesai lewat proses penghisaban, lewat mizan, timbangan, maka yang sudah selesai dihisab itu bergeraklah menuju sirat, jembatan yang terbentang menuju surga melalui neraka. Saudara-saudara, panjangnya perjalanan sirat itu memakan waktu ratusan tahun. Tetapi orang yang lewat di atas sirat pun macam-macam bergantung amalannya ketika di dunia ini. Ada yang lewat di atas sirat itu kal barqil khatib, seperti kilat yang menyambar, let, sudah sampai dia di surga. Cepat bukan main. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari-lari. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang jalan biasa. Ada yang sambil merangkak, ada yang sambil ngesor, ada yang sambil gelayutan. Ada yang selamat sampai ke ujung, ke surga. Ada yang tergelincir jatuh masuk ke dalam neraka, bergantung amalannya dalam kehidupan di dunia sekarang ini. Tiap kita akan melewati yang namanya sirat ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, dengan demikian mereka yang selamat melalui sirat sampai ke terminal akhir surga, mereka yang ketika dihisab ternyata banyak kejahatannya daripada kebaikannya, mereka singgah di dalam neraka. Nah, adapun orang-orang yang beriman, menurut ayat Quran dan hadis Nabi, itu nanti ada bermacam-macam. Ada orang beriman itu yang dimasukkan surga. Ada orang beriman itu yang dimasukkan ke dalam surga. Ada orang beriman itu yang disebut penduduk surga. Kenapa lain-lain, Pak? Karena waktu di dunia amalannya juga lain-lain. Ada orang beriman yang masuk surga. Ini paling murah tiketnya. Mau masuk surga? Kata Nabi begini, ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalik illa dakhala aljannah. Kalau seorang hamba sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, orang itu akan masuk surga. Abi Dzar yang waktu itu diajak bicara heran, ya Rasul kok gampang betul? Iya, walaupun orang itu mencuri, iya, walaupun orang itu berzina, iya, biar dia mencuri, biar dia berzina, kalau dia sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, itu orang akan masuk surga. Jadi masuk surga cukup dua kalimat syahadat, yakin sampai mati masuk surga. Itu perkara masuk. Tapi kalau pertanyaannya diterusin, masuknya kapan Pak? Nah, ini lain lagi urusannya. Sebab ada yang masuknya itu langsung, ada yang mampir dulu. Di sana tempat cuma dua, kalau tidak surga, neraka. Mau ke surga, tapi mampir dulu. Yang mampirnya jelas di neraka.
2: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika.
3: Kenapa? Dalam hadis kudsi ada riwayat, nanti itu di akhirat, setelah Allah selesai mengatur penduduk surga masuk surga, yang neraka masuk neraka, Allah berkata kepada malaikat Malik, "Eh, malaikat Malik, lah baik ya Allah. Itu bajingan-bajingan tengik, manusia-manusia durjana yang waktu di dunia tidak mau sujud, jauh dari ulama, gemar melakukan yang munkarat dan maksiat, hidup di tengah masyarakat selalu jadi bibit keonaran." Kufur, sudah masuk neraka semua? Sudah ya Allah. Nah, kalau sudah, coba sekarang kamu masuk Malik. Saya? Iya. Masuk neraka. Mau apa ya Allah? Kata Allah, akhriju minan nar man kana fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min iman. Kau masuk neraka, cari di dalam neraka orang-orang yang ada imannya walaupun kecil sebesar biji zarah, angkat mereka keluar. Masuk malaikat Malik ke neraka, cari orang yang ada imannya, korek-korek. Ya repot, udah pada gosong. Yang ada imannya diangkat ke atas, yang ada imannya diangkat ke atas, lalu dimandikan di Nahrul Hayat, namanya sungai kehidupan di akhirat nanti. Cakep lagi rupanya, bersih lagi wajahnya, apel di hadapan Allah. Kata Allah, bagaimana mas? Kapok enggak sampean? Kapok ya Allah. Nah, kalau kapok, idhab fadkhulil jannah. Pergi, masuk surga sana. Berangkat mereka ke surga. Ketemu sama teman-temannya yang udah sampai lebih dulu, yang enggak pakai mampir lagi. Terjadi dialog, kata teman-temannya yang udah pada nyampe duluan, mas, iya, emang baru sampai? Oh, saya baru sampai. Memang mampir di mana dulu, mas? Kita sudah lama sampai di surga. Saudara buka surah Al-Muddathir ayat 34-35. Masalakakum fis saqar. Kenapa kamu mampir di neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, kami mampir di neraka Saqar mas, gara-gara dulunya kami waktu di dunia tidak pernah sholat. Tidak pernah sholat? Tidak pernah. Kan rumahnya dekat masjid. Cuma dekat doang mas. Sholat mah enggak saya. Tidak pernah ngasih makan fakir miskin. Tidak pernah hadir di majelis taklim. Pendeknya tidak pernah melakukan kebajikan. Maka saya pun mampir di neraka Saqar. Untung betul saya punya iman mas, sedikit. Waktu hidup di dunia dulu saya pernah mengucap dua kalimat syahadat, sekali-kalinya waktu mau kawin. Masya Allah. Untung saja kawin, kalau enggak kawin, polos. Itu juga pengulu sudah setengah mati ngajarin. Ashadu ala, ashaduaan, ashaduaan. Ini namanya masuk surga, ada mampir dulu. Ada pula orang mukmin itu yang dimasukkan surga, namanya dimasukkan kan terima beres. Saya masuk ke rumah, jalan sendiri, cari tempat sendiri. Saya dimasukkan ke dalam rumah, terima beres, pokok ada di dalam, itu dimasukkan namanya. Enggak pakai mampir. Tapi tentu tiketnya lebih mahal ketimbang yang pertama tadi. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat la ukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh, kami hapuskan segala dosa dan kesalahannya, kami masukkan mereka ke dalam surga. Lihat ayatnya. Allah yang memasukkan, kita yang dimasukkan. Tidak pakai transit, tidak usah mampir. Cuma tidak cukup syahadat, tidak cukup amanu, tapi diiringi dengan wa'amilus salih. Iman, amal. Tidak cukup syahadat, lalu dibuktikan dia sholat, dia zakat, puasa, lalu dia melakukan berbagai macam kebajikan. Ini yang menyebabkan dia tidak pakai mampir di tempat yang bernama Sakor. Lalu ada pula orang mukmin itu yang disebut penduduk surga. Wah, ini sudah fit ini. Ashabul jannah, penduduk surga. Siapa mereka? Kata Allah, innal ladzina amanu summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu istiqamah, tetap dalam melaksanakan perintah Allah, tidak goyah, tidak labil tapi stabil, istiqamah, mereka tidak takut dan tidak bersedih hati, merekalah penduduk surga. Iman, istiqamah. Tidak punya duit, sembahyang. Banyak duit, sembahyang. Miskin, sembahyang. Kaya, tetap sembahyang. Istiqamah. Kadang orang kalau susah, rajin ke masjid. Banyak duitnya, ngelihat masjid, melengos. Itu yang dibilang, waktu miskin hamba Allah, setelah kaya jadi hamba harta. Bergeser, tidak ada nilai istiqomahnya. Saudara-saudara, dengan begitu penduduk neraka itu dua. Ada penduduk permanen, ada penduduk yang semi permanen. Yang semi permanen, orang-orang beriman yang mempunyai dosa besar, mereka masuk ke neraka untuk menerima azab sesuai dengan dosanya. Bila selesai masa azab itu, mereka akan diangkat untuk ditempatkan kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dikala itulah saudara-saudara, ada yang disebut syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentu jangan lupa, syafaat ini ibarat kain menambal dia. Kita punya kain bolong-bolong sedikit, syafaat yang menambal. Sholat kita ada kurang dikit, sedekah kita ada campur ya dikit, amalan kita ada tidak karena Allah dikit, kita berharap syafaat. Jadi biarlah kain masih bolong-bolong, yang penting punya kain. Tapi kalau kainnya tidak ada, yang ditambal apanya? Sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, berharap syafaat saja ya, terlalu berlebihan itu. Saudara hadirin yang saya hormati, apabila selesai proses penghisaban, proses penghitungan, maka dikala itulah manusia terbagi dalam dua kelompok besar. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang-orang beruntung yang masuk ke dalam surga, dan sekelompok lagi masuk ke dalam neraka. akan memakan waktu untuk menceritakan sifat surga dan neraka, tapi insya Allah pada kesempatan pertemuan lain saya sampaikan. Namun sebagai gambaran umum cukuplah saya sampaikan sebuah hadis kudsi. Allah jelaskan, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara fi qalbil basar. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh, yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia. Jadi kenikmatan surga belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Pedihnya azab neraka belum pernah terlihat mata, belum pernah terdengar telinga.

0: mohon maaf atas segala kekurangan. Fusikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja warga mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

keraguan menghinggapi kita ketika berhadapan dengan perkara. Kita ragu terhadap kehalalan atau kadar keharaman perkara atau suatu hal yang kita hadapi. Dalam konsep Islam, perkara semacam ini kita kenal sebagai syubhat. Untuk mengatasi ragu terhadap sesuatu yang syubhat, Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi bersabda, "Tinggalkan sesuatu yang meragukan menuju kepada sesuatu yang tidak meragukan. Sesungguhnya kebenaran itu dapat dicapai dengan ketenangan." Kemantapan hati dalam berbuat tentu akan membuahkan hasil yang lebih baik bagi kita dan masyarakat di sekeliling kita.

suatu masa, Abbasiyah dipimpin oleh kekhalifahan Al-Mu'min yang meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk. Semasa kepemimpinannya, dia berulang kali menulis surat kepada para ulama yang memiliki keyakinan berbeda agar mengikuti keyakinannya. Jika tidak, Al-Ma'mun mengancam akan memutus uang tunjangan mereka. Salah seorang di antara ulama itu adalah Affan. Utusan Al-Ma'mun yang menemuinya berkata, "Jika engkau tidak menuruti ajakan beliau, maka tunjangan bulananmu sebesar 500 dirham akan dihentikan." Mendengar kalimat tersebut, Affan menjawab dengan tenang, "Ingatlah firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 22 yang berbunyi, 'Dan di langit terdapat rezeki kalian, dan terdapat pula apa yang dijanjikan untuk kalian.'"

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.

Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.

0: perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu. Hari ini, hari esok dan sebelumnya, perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: 88 Mandalika FM.

Tahukah Anda, dari waktu ke waktu radio selalu mengikuti perkembangan zaman. Radio akan tetap ada dan selalu ada. Radio akan selalu didengar dan diminati. Ayo dengar radio dan ayo beriklan di radio. 88

Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.

Zaman telah berubah, tapi radio akan selalu ada. Radio akan selalu didengar, radio akan selalu dicari dan diminati. Ayo dengar radio kapan saja, di mana saja. Karena dengar radio tak butuh kuota. Radio Mandalika 88 FM.

Merdeka bukan hadiah dari penjajah. Merdeka bukan pula pemberian. Merdeka adalah kerja keras, semangat, dan bulat tekad dari seluruh bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu. 88 FM. Mandalika Radio.

Di radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

Kadangkala keraguan menghinggapi kita ketika berhadapan dengan perkara. Kita ragu terhadap kehalalan atau kadar keharaman perkara atau suatu hal yang kita hadapi. Dalam konsep Islam, perkara semacam ini kita kenal sebagai syubhat. Untuk mengatasi ragu terhadap sesuatu yang syubhat, Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi bersabda, "Tinggalkan sesuatu yang meragukan menuju kepada sesuatu yang tidak meragukan. Sesungguhnya kebenaran itu dapat dicapai dengan ketenangan." Kemantapan hati dalam berbuat tentu akan membuahkan hasil yang lebih baik bagi kita dan masyarakat di sekeliling kita.

0: radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
3: Iya, Kak, bentar.
2: Cepat, udah telat.
3: Helmnya mana, Kak?
2: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
3: Ih, Kakak, gak boleh gitu tahu Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita, bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi, Kak.
0: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
4: 88

0: result is no restart.
1: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
2: Tetap dengar radio.

0: Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju.
1: 88.8 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
2: Semusik sekilas musik malam.

0: Apa ya hebatnya radio?
1: Hebatnya radio terletak pada kemampuan beradaptasi di era digital, menjangkau pendengar luas di berbagai platform, AM, FM, online, dan aplikasi. Menjadi sumber informasi dan hiburan yang mudah diakses, seperti musik, berita, dan obrolan. Dan yang paling hebat adalah bisa mempertahankan kedekatan emosional dengan pendengarnya melalui suara yang personal. Nah, radio hebat kan? Ayo terus dengar radio, dan terus beriklan di radio.
2: Semusik, sekilas musik malam.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.

0: 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.
1: Semusik sekilas musik.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya, lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika Radio.

0: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
1: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.

0: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengerin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mini, Mami, Sanad, Biji warga Lombok Tengah, yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matupuikan bahwa semakinan Niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD Niki adalah identitas kependudukan resmi yang tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan, praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD Niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD Niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunasan unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Semusim sekilas musik malam Mandalika.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

suatu masa, Abbasiyah dipimpin oleh kekhalifahan Al-Mu'min yang meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk. Semasa kepemimpinannya, dia berulang kali menulis surat kepada para ulama yang memiliki keyakinan berbeda agar mengikuti keyakinannya. Jika tidak, Al-Ma'mun mengancam akan memutus uang tunjangan mereka. Salah seorang di antara ulama itu adalah Affan. Utusan Al-Ma'mun yang menemuinya berkata, "Jika engkau tidak menuruti ajakan beliau, maka tunjangan bulananmu sebesar 500 dirham akan dihentikan." Mendengar kalimat tersebut, Affan menjawab dengan tenang, "Ingatlah firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 22 yang berbunyi, 'Dan di langit terdapat rezeki kalian, dan terdapat pula apa yang dijanjikan untuk

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Bakal makin seru ikut lomba makan kerupuk kalau tahu maknanya. Sini aku kasih tahu. Meskipun terlihat sederhana, lomba makan kerupuk memiliki makna dan sejarah yang mendalam loh. Pada tahun 1930 sampai 1940-an, Indonesia mengalami krisis pangan dibanding dengan harga pangan lainnya. Harga kerupuk cenderung lebih terjangkau, sehingga banyak yang menjadikan kerupuk sebagai lauk makanan. Dan akhirnya di tahun 1950-an, lomba makan kerupuk menjadi sarana untuk menghibur rakyat setelah masa perang. Lomba makan kerupuk juga menjadi pengingat akan sulitnya kondisi masyarakat pada masa perjuangan meraih kemerdekaan. Para pejuang hidup dengan penuh keprihatinan, mereka makan seadanya. Bahkan tidak jarang mereka hanya makan dengan lauk kerupuk.
2: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Seorang sheriff bisa memecahkan kasus pembunuhan. Vision Plus mempersembahkan original series terbaru, My Safe in Crime. Culinary crime, thriller pertama di Indonesia. Ketika teknik memasak menjadi petunjuk, seorang chef menjadi kunci mengungkap kasus pembunuhan dan skandal kriminal yang jauh lebih besar.
1: Orang yang lakuin ini tahu betul apa yang dia lakuin. Ini culinary teknik, bukan pembunuhan biasa.
0: Dibintangi sama aku, Cynthia Mariska, Roy Sungkono, Jeremy Tobing, Sarah Felicia, Ajeng Fauzia, dan masih banyak lagi. My Safe in Crime tayang mulai 14 Agustus di Vision Plus. Beli paket premium Vision Plus cuma 20.000 aja. Vision Plus, streaming untuk semua.

0: Pontianak membara. Saatnya atlet badminton tanah air jadi juara. BWF 2026 Politron International Challenge Sabtu dan Minggu 29 dan 30 Agustus pukul 1 siang. Indonesia Master Super 100 Sabtu dan Minggu 5 dan 6 September pukul 12 siang live di iNews Premium Sport.
1: Agustus Merdeka Terus
0: hanya di Radio RTV.

0: 2026 Politron International Challenge Sabtu dan Minggu 29 dan 30 Agustus pukul 1 siang Indonesia Master Super 100 Sabtu dan Minggu 5 dan 6 September pukul 12 siang live di iNews Premium Sport
1: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Selebritis Terexist

0: Pontianak membara. Saatnya atlet badminton tanah air jadi juara. BWF 2026 Polytron International Challenge Sabtu dan Minggu 29 dan 30 Agustus pukul 1 siang. Indonesia Master Super 100 Sabtu dan Minggu 5 dan 6 September pukul 12 siang live di iNews Premium Sports.
1: Agustus Merdeka Terus.

0: kota unik kemerdekaan.
1: Yang kalau bulan puasa lemes-lemes, mending minggir dulu. Contoh nih, para proklamator kita yang semangat untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Momen penting pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia secara resmi dibacakan pada bulan Ramadan loh, bulan suci bagi umat muslim. Meskipun para pemimpin bangsa dan saksi-saksi yang hadir saat itu tengah berpuasa, semangat dan tekad tidak terhalang oleh kewajiban beribadah. Keberanian dan semangat mereka dalam menyatakan kemerdekaan membuat momen tersebut semakin terkesan dan bermakna bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kayak gini nih, Sobat RDI harus contoh. Walaupun sedang ada kegiatan besar, tapi ibadah tetap nomor satu. Sekali merdeka, tetap merdeka. Agustus, merdeka terus.
0: Hanya di Radio RDI Jakarta.

sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Eh, Mas Dade, pripun kabare?
1: Baik, Mas Nardi. Eh, tapi Mas Nardi, sadar gak sih kalau orang Indonesia itu hebat-hebat banget?
2: Ya sadar dong, kan kita semua ini emang hebat. Tapi emang kenapa nanya kayak gitu?
1: Gini Mas Nardi, kan orang Amerika itu udah bikin pesawat buat terbang ke bulan. Tahu kan Mas Nardi?
2: Iya, tahu. Itu kan dari zamannya Neil Armstrong.
1: Nah, iya benar banget. Tapi orang Indonesia lebih hebat lagi dari mereka, Mas Nardi.
2: Lah kok bisa?
1: Ya bisa dong. Soalnya orang Indonesia berjuang dari bulan ke bulan tanpa roket.
3: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: unik kemerdekaan.
1: Bakal makin seru ikut lomba makan kerupuk kalau tahu maknanya. Sini aku kasih tahu. Meskipun terlihat sederhana, lomba makan kerupuk memiliki makna dan sejarah yang mendalam loh. Pada tahun 1930 sampai 1940-an, Indonesia mengalami krisis pangan dibanding dengan harga pangan lainnya. Harga kerupuk cenderung lebih terjangkau, sehingga banyak yang menjadikan kerupuk sebagai lauk makanan. Dan akhirnya di tahun 1950-an, lomba makan kerupuk menjadi sarana untuk menghibur rakyat setelah masa perang. Lomba makan kerupuk juga menjadi pengingat akan sulitnya kondisi masyarakat pada masa perjuangan meraih kemerdekaan. Para pejuang hidup dengan penuh keprihatinan, mereka makan seadanya. Bahkan tidak jarang mereka hanya makan dengan lauk kerupuk.
2: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: sushi yuk. Lagi pengen banget nih.
1: Aduh, sushi mulu. Mending makan nasi goreng abang-abang aja tuh. Pakai telur setengah mateng. Minumnya es teh manis. Nikmat, kenyang lagi.
0: Ih, emang kenapa sih? Kok nggak mau makan sushi? Setiap ditawarin ada aja alasannya. Mending makan ini, mending makan itu.
2: Bukan soal kemewahan, tapi soal rasa yang tumbuh dari tanah sendiri. Soal tangan-tangan yang bekerja dengan cinta. Soal cerita yang melekat dalam setiap suapan. Makanan lokal adalah identitas. Dan saat kita mencintainya, kita sedang mencintai diri kita sendiri. Yuk, dukung, beli, dan ceritakan makanan lokal. Karena rasa yang kita kenal adalah rasa yang patut kita banggakan.
0: Oh iya, benar. Nasi goreng yang di gang sebelah enak tuh, Kong. Yuk, beli itu aja.
1: Nah, demen nih, Kong, kalau kayak gini. Yuk, Neng, kita beli.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
3: Agustus, Merdeka Terus.
2: Hanya di Radio RDI.

0: sushi yuk. Lagi pengen banget nih.
1: Aduh, sushi mulu. Mending makan nasi goreng abang-abang aja tuh, pakai telur setengah mateng. Minumnya es teh manis. Beuh, nikmat. Kenyang lagi.
0: Ih, emang kenapa sih? Kok gak mau makan sushi? Setiap ditawarin ada aja alasannya. Mending makan ini, mending makan itu.
2: Bukan soal kemewahan, tapi soal rasa yang tumbuh dari tanah sendiri. Soal tangan-tangan yang bekerja dengan cinta. Soal cerita yang melekat dalam setiap suapan. Makanan lokal adalah identitas. Dan saat kita mencintainya, kita sedang mencintai diri kita sendiri. Yuk, dukung, beli, dan ceritakan makanan lokal. Karena rasa yang kita kenal adalah rasa

0: dipersembahkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka. Agustus, merdeka terus.

0: unik kemerdekaan.
1: Yang kalau bulan puasa lemes-lemes, mending minggir dulu. Contoh nih, para proklamator kita yang semangat untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Momen penting pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia secara resmi dibacakan pada bulan Ramadan loh, bulan suci bagi umat muslim. Meskipun para pemimpin bangsa dan saksi-saksi yang hadir saat itu tengah berpuasa, semangat dan tekad tidak terhalang oleh kewajiban beribadah. Keberanian dan semangat mereka dalam menyatakan kemerdekaan membuat momen tersebut semakin terkesan dan bermakna bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kayak gini nih, Sobat RDI harus contoh. Walaupun sedang ada kegiatan besar, tapi ibadah tetap nomor satu.
2: Agustus Merdeka Terus,
0: hanya di Radio RDI.

0: Mas Dadai, lomba 17 Agustus mau ikut lomba apa, Mas Dadai?
1: Aku sih pengennya lomba makan kerupuk, Mas Nardi.
0: Ah, malas ah kalau makan kerupuk.
1: Lah emangnya kenapa?
0: Seret kalau kerupuknya aja. Coba ada baksonya, pasti aku bakal ikutan.
1: Yo, beli sendiri itu mah.
2: Sekali merdeka tetap merdeka. Agustus merdeka terus.
3: Hanya di Radio RDI Jakarta.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Bakal makin seru ikut lomba makan kerupuk kalau tahu maknanya. Sini aku kasih tahu. Meskipun terlihat sederhana, lomba makan kerupuk memiliki makna dan sejarah yang mendalam loh. Pada tahun 1930 sampai 1940-an, Indonesia mengalami krisis pangan dibanding dengan harga pangan lainnya. Harga kerupuk cenderung lebih terjangkau, sehingga banyak yang menjadikan kerupuk sebagai lauk makanan. Dan akhirnya di tahun 1950-an, lomba makan kerupuk menjadi sarana untuk menghibur rakyat setelah masa perang. Lomba makan kerupuk juga menjadi pengingat akan sulitnya kondisi masyarakat pada masa perjuangan meraih kemerdekaan. Para pejuang hidup dengan penuh keprihatinan, mereka makan seadanya. Bahkan tidak jarang mereka hanya makan dengan lauk kerupuk.
2: Jalan-jalan ke Kota Tua. Jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.

0: Kota Unik Kemerdekaan.
1: Yang kalau bulan puasa lemes-lemes, mending minggir dulu. Contoh nih, para proklamator kita yang semangat untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Momen penting pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia secara resmi dibacakan pada bulan Ramadan loh, bulan suci bagi umat muslim. Meskipun para pemimpin bangsa dan saksi-saksi yang hadir saat itu tengah berpuasa, semangat dan tekad tidak terhalang oleh kewajiban beribadah. Keberanian dan semangat mereka dalam menyatakan kemerdekaan membuat momen tersebut semakin terkesan dan bermakna bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kayak gini nih, Sobat RDI harus contoh. Walaupun sedang ada kegiatan besar, tapi ibadah tetap nomor satu.
2: Sekali merdeka, tetap merdeka.
3: Agustus, merdeka terus.
0: Hanya di Radio RDI Jakarta.

0: makan sushi yuk, lagi pengen banget nih.
1: Aduh, sushi mulu. Mending makan nasi goreng abang-abang aja tuh, pakai telur setengah mateng. Minumnya es teh manis, nikmat, kenyang lagi.
0: Ih, emang kenapa sih? Kok nggak mau makan sushi? Setiap ditawarin ada aja alasannya. Mending makan ini, mending makan itu.
2: Bukan soal kemewahan, tapi soal rasa yang tumbuh dari tanah sendiri. Soal tangan-tangan yang bekerja dengan cinta. Soal cerita yang melekat dalam setiap suapan. Makanan lokal adalah identitas. Dan saat kita mencintainya, kita sedang mencintai diri kita sendiri. Yuk, dukung, beli, dan ceritakan makanan lokal. Karena rasa yang kita kenal adalah rasa yang patut kita banggakan.
0: Oh iya, benar. Nasi goreng yang di gang sebelah enak tuh, Kong. Yuk, beli itu aja.
1: Nah, demen nih, Kong, kalau kayak gini. Yuk, Neng, kita beli.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
3: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Jakarta. Musik Indonesia dan selebritis tereksis.
1: Assalamualaikum Sobat RDI. Yuk, dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat siraman rohani di Sejuk di Hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-islama ikhlasan lahu fil ibadah wa sa'yan fi maslahatil afradi wal jama'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Shahadatan man sadaqa fiha faza bil maqamatil fakhirah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa aminuhu 'ala 'ibadihi wa syar'ihi an-nahiyah al-amirah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi buduril hidayah. Amma ba'da. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم

Sadaqallahul Azim. Sobatku, pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan hanya milik Allah, Zat yang menguasai alam jagat raya semesta. Salawat dan salam pun hanya untuk kekasih Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ummati nabiyyika Muhammad, waja'alna minas sabirin. Ya Allah, jadikanlah hamba menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jadikanlah hamba orang-orang yang bersabar. Kita membaca surat Al-Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Berikanlah kepada hamba, ya Allah, karuniamu berupa anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti dan sayang kepada kedua orang tuanya dan juga keluarganya, mencintai dan juga mengamalkan Al-Quran dan juga sunnah-sunnah nabinya, ya Allah. Panjangkanlah umur hamba, ya Allah, dalam sehat dan juga ibadah. Berikanlah kepada hamba rizki yang halal, yang banyak, yang berkah, dan mudah hamba mendapatinya, ya Allah. Matikanlah hamba dalam keadaan husnul khotimah. Dan bagi orang-orang yang hamba cintai, yang hamba sayangi, namun sudah mendahului hamba, sudah berkalang tanah, sudah kembali kepada Engkau, sudi kiranya, ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Terimalah amal baiknya, dan jadikanlah kuburnya taman daripada taman surgamu, ya Allah. Al-Fatihah.

0: Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku, berangkat daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan seluruh malaikat-malaikatnya, yusalluna, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu, oleh karena itu wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasallimu taslima, dan berikanlah salam sejahtera kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan dari para nabi-nabi terdahulu yang Allah menurunkan janji berupa ayat seperti ini. Innallaha wa malaikatahu tu. Sesungguhnya didahului dengan inna taukid. Inna, sesungguhnya Allah dan juga para malaikatnya, yusalluna, bersolawat kepada Rasulullah. Allah dan malaikat saja bersolawat karena sangat mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah sobatku yang Allah sayangi, oleh karena itu kita nih selaku orang yang beriman pun kita bersolawat. Untuk apa selawat itu? Untuk mengundang rasa kasih sayang Allah. Allah sangat sayang kepada Rasulullah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat. Sampai dalam hadis kursi kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku ada ini liman yusalluna alaika. Aku ada ini hanya untuk orang-orang yang bersolawat kepada engkau. Karena sangat luar biasanya kedudukan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan balasan yang terbaik bagi orang yang berselawat kepada engkau wahai kekasihku Muhammad, memberikan ampunan kasih sayang kepada orang-orang yang berselawat berdasarkan cinta di hatinya kepada engkau wahai kekasihku Muhammad. Laulaka, laulaka, laulaka, kata dalam hadis kudsi yang sahih, kalau bukan karena engkau wahai kekasihku Muhammad. Tiga kali Allah mengatakan ini, ma khalaqtul aflak, aku tidak akan pernah menciptakan alam jagat raya semesta ini. Dari Nabi Allah Adam alaihi salam terpancar cahaya kenabian, karena engkau wahai Muhammad. Aku ciptakan surga dan neraka pun karena engkau. Subhanallah. Tidak ada seorang nabi yang Allah mengharapkan ridhonya. Fatardo dalam surah Ad-Duha. Sampai engkau ridho, apa yang kau minta silakan sampai engkau ridho. Masya Allah. Kalau kita kan sebaliknya, yang penting Allah ridho. Tapi karena sangat luar biasanya. Makanya kalau ada orang yang mengecilkan, meremehkan, yang mengatakan Nabi Muhammad masih kecilnya ingusan, belekan, dan lain sebagainya, na'udzubillah, tidak ada adab. Adabnya paling rendah. Meskipun dia dikerateriakan adalah seorang ulama, Allah akan rendahkan serendah-rendahnya, karena sudah merendahkan kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai kelebihan, mempunyai keutamaan seirama dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fudiltu 'alal anbiya bi sittin, aku diutamakan atas nabi-nabi sebelumku dengan 6 perkara. Jadi ada 6 perkara kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Meskipun kita nih sebagai manusia biasa tidak boleh ya melebih-lebihkan nabi yang satu dengan nabi yang lain. Tapi ini memang berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti bukan kita. Ini berdasarkan hadis. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'titu jawami al-kalim. Kata Rasulullah, Yang pertama, aku diberikan jawami'ul kalim, kalimat yang singkat penuh dengan makna dan manfaat, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Kemudian perkataan Rasulullah juga berupa hadis dan sunnah-sunnah Nabi, itu luar biasa, termasuk jawami'ul kalim. Dan Rasulullah pun bertindak, bertingkah laku, berkata-kata, itu in huwa illa wahyun yuha, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jawami'ul kalim, kalimat yang singkat penuh dengan makna dan juga manfaat. Nah, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelebihan yang selanjutnya yaitu wa nusirtu birru'bi, aku ditolong dengan rasa takut ketika menghadapi musuh-musuhku. Wa nusirtu birru'bi, jadi tidak ada takut-takutnya Rasulullah, tidak ada takut-takutnya, karena beliau bersandarkan kepada yang mempunyai alam jagat raya semesta ini. Ya, kita bisa bayangkan, dikejar oleh ribuan kafir Quraisy ingin dibunuh, sementara beliau hijrah hanya bersama Sayyidina Abu Bakr Siddiq radhiyallahu an, di tengah ancaman kehilangan nyawa yang sangat tajam, yang sangat rentan. Tidak ada takut-takutnya. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Hanya mengucapkan itu kepada Sayyidina Abu Bakar. Jangan kau takut, jangan kau gundah, jangan kau sedih. Allah bersama kita. Wa nusirtu birru'bi, jadi Allah menolongnya dengan rasa takut terhadap musuh-musuhnya ketika menghadapi kafir Quraisy yang jumlahnya ribuan, sementara beliau hanya berjumlah 300 orang kurang lebih. Tidak ada rasa takut-takutnya, karena yang dibela adalah kalimat Allah Jalla Jalaluh. Wa uhillat li al-ghanaim, kemudian aku dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Harta rampasan perang, tidak ada yang dihalalkan bagi harta rampasan perang kecuali di zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu halal. Kalau nabi-nabi terdahulu enggak boleh. Ya, umatnya tidak diperbolehkan mengambil apapun dari musuh yang diperangi, karena itu milik mereka. Tapi kalau dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman beliau, itu dihalalkan untuk mengambil harta dari rampasan perang. Wa uhillat li al-ghanaim wa ju'ilat li al-ardu tahuran. Di samping Allah menghalalkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya terhadap rampasan perang, kemudian dijadikan bumi bagiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk bersuci dan juga tempat sujud. Subhanallah, bumi dimanapun, al-ardu tahurun, ardullahi tahurun, bumi Allah ini suci. Karena inilah sebabnya dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun kalian bersujud itu boleh suci. Tapi yang jelas tidak ada zat najisnya, ya. Semua bumi dimanapun kita bersujud, selama itu tidak ada zat atau bentuk atau isim ya najisnya, itu suci, boleh. Sampai Allah mengedepankan baiti min buyutillah, rumah daripada rumah-rumahku, yaitu masjid, musalla, masjid dan musalla. Dikatakan masjid itu tempat orang bersujud, karena masjid di mana-mana. Tapi pada hakikatnya adalah semua yang Allah jadikan di muka bumi ini menjadi suci, bahkan bisa buat bersuci, yaitu dengan bertayamum. Abunya itu bisa buat bertayamum. Wa ursiltu ilal khalqi kafah, dan aku diutus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk semua makhluk, baik jin dan manusia, bahkan juga para malaikat. Subhanallah. Kalau nabi-nabi terdahulu itu diutus untuk kaumnya saja, tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk manusia, untuk jin, untuk binatang, untuk hewan, untuk pohonan, untuk apa saja yang ada, mereka harus patuh dengan sunnah dan risalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khutima bi an-nabiyyun. Yang terakhir adalah menjadikan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemutus para nabi, penghabisan para nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Jika ada nabi, itu namanya nabi palsu. Jika ada nabi atau rasul setelah Nabi Muhammad, itu nabi palsu. Jangan diikutin. Nabi palsu, siapapun mereka yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad adalah nabi palsu. Hadis ini riwayat Imam Muslim radhiyallahu an. Hadis riwayat Imam Muslim radhiyallahu an, hadis yang ke 2276. Coba kita buka. Hadis riwayat Imam Muslim 2276. Nah, sobatku yang Allah sayangi, mudah-mudahan Allah menambahkan kepada kita rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan kita lebih benar dalam mencintai Rasulullah, lebih ta'zim dan lebih mengagungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kekasihnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA ataupun rekaman suara. Ya, ucapkan kata-kata sejuk, nama, alamat, kemudian pertanyaannya kirim ke 0813-103-73636 ya. 0813-103-73636. Atau ada yang ingin berjuang bersama kami, atau juga ingin membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri, mendidik dan memberikan kepada mereka kehidupan yang nyaman untuk belajar menuntut ilmu menjadi orang-orang yang bermanfaat. Notabene-nya adalah mereka orang-orang yang fakir miskin, du'afa dan juga yatim piatu. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk istiqomah dalam perjuangan menggapai ridho dari Allah Jalla Jalaluh. Amin ya Rabbal Alamin. Kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sobatku, semoga Allah memberikan kita keluasan rizki yang halal, yang banyak dan berkah, dan mudah kita mendapatinya, khususnya kesehatan. Allah tambahkan kita kekuatan iman dan Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Sobatku, ya sebelum kita membaca SMS, WA ataupun voicemail dari sobat-sobat kita, coba kita memberi ingatan yang baru kepada sobat. Ya, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, SMS, WA ataupun rekaman suara, ya silakan kirim ke 0813-103-73636, 0813-103-73636, ya. Baik, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Nama Ibu Sukaisi di Petukangan, di Petukangan 3. Mau tanya Pak Ustadz Amin, saya mengaji di Majelis Taklim, Ustadz lagi ceramah, di samping saya ngobrol aja saya jadi terganggu, saya tegur dia marah, apakah saya dosa? Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah muliakan, ya, dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Allah mengatakan la tarfa'u sautakum fawqa aswatin nabi, ya, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, jangan melebihi kerasnya dari suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ngomong jadi terganggu yang lain. Begitu juga dengan ini, ya, kita lagi dengerin ustaz ceramah, yang di samping ngobrol aja, emang begitu tuh, ya, ada aja setan dalam majelis taklim. Kalau kita tegur marah, dosa enggak? Kalau ditegur ibu dapat pahala, tapi negurnya yang sopan, ya, ya. Jangan marah-marah juga, yang sopan. Ibu mohon maaf, ayo kita jangan ceramah dulu, kita dengerin konsentrasi ustaz yang sedang berceramah, ya, dengan lemah lembut, ya, dengan penuh perhatian juga. Insyaallah ibu tidak berdosa, malah mendapatkan pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustadz, apakah ada amalan untuk bisa mempunyai rumah walaupun sederhana? Ada amalannya. Ya, ada amalannya. Yang pertama, kita terus berusaha, berikhtiar. Yang penting kita punya niat untuk punya rumah, Allah akan bantu. Itu yang terpenting, ya. Yang penting kita dalam bekerja, dalam berusaha, niat untuk punya rumah, Allah akan bantu. Jangankan rumah yang sederhana, rumah yang besar pun bagi Allah kecil. Kemudian kita sering berdoa setiap sholat 5 waktu. Ya Allah, saya pengen punya rumah. Ya Allah, saya pengen punya rumah. Itu aja udah, ya. Jangan yang susah-susah. Allah Maha tahu. Setiap habis sholat, sujud terakhir, ya, dalam hati kita, ya Allah, saya pengen punya rumah. Dalam hati nih, jangan diucapkan. Ya, kalau dalam sholat berdoa, meskipun berdoa tapi ngucapin bahasa Indonesia, hukumnya batal sholatnya. Ya, sholatnya batal kalau kita berdoa pakai bahasa Indonesia. Ini dalam hati, ya Allah, saya pengen punya rumah. Itu aja udah. Allah Maha mengetahui. Ya, kalau sama saya nggak susah-susah, sama aja tuh doanya. Yang penting kita paham, ya, Allah Maha mengetahui. Baik sobatku, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Amin, Nasri, saya minta didoain dimudahkan rezeki dari Pak Fidin Tangsel. Ini HP saya cuma bisa buat SMS karena HP jadul. Salam kenal pendengar tinggal tanggal ini. Apa nih, ya? Ya, yang penting kita doain mudah-mudahan Allah memberikan keluasan rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah dan mudah untuk Pak Fidin, ya, untuk Pak Fidin. Yang penting kita sudah berdoa dan berusaha. Baik, satu lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Gunung Mulia dari Pak Jamin mau nanya, Pak, kita sholat 5 waktu, sholat Jumat dan tahajud, sholat lainnya tak ketinggalan, tapi dalam itu sholat kadang-kadang itu hati ingat pekerjaan, ingat utang, ingat kebutuhan, apakah sholatnya diterima Allah atau bagaimana? Atau mohon penjelasannya, ya. Fawailul lil ladzi, maka cilakalah bagi orang yang sholat, alladzinahum an sholatihim sahun, yang bagi sholat mereka adalah lalai, salah satunya tidak khusyuk. Tetapi sobatku, yang penting kita berusaha untuk khusyuk. Yang penting kita berusaha untuk khusyuk dalam sholat. Jangan nggak ada usahanya, ah udah biarin dah, nggak usah khusyuk, udah menghayal aja biar cepat sholatnya. Nah ini na'udzubillah, yang begitu dikategorikan fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun, termasuk sahun. Tapi kalau ada orang yang punya usaha untuk khusyuk semaksimal mungkin, meskipun barometernya berbeda, ada yang 10%, ada yang 20% khusyuknya, ada yang 30% khusyuknya, yang penting dia sudah berusaha, ya insya Allah sah sholat. Karena khusyuk atau tidaknya itu bukan letak diterima atau tidaknya sholat, sah atau tidaknya sholat, ya khusyuk adalah usaha, ikhtiar. Lanjutnya ya cukup, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah sobatku, kita bersua kembali. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, keafiatan, panjang umur dalam ibadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Baik sobatku, sebelum kita lanjut ke pertanyaan sobat-sobat, saya mengajak kepada kebaikan. Jika di antara sobat lagi ada kemampuan, keluasan rezeki, ayo berjuang bersama kami atau membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri, memberikan kehidupan yang layak bagi mereka untuk belajar menjadi manusia yang bermanfaat. Dan khusus sekarang ini kita lagi sedang membangun ya, sedang membangun terus ya, di antaranya musola, kemudian kamar-kamar santri dan lain sebagainya. Masya Allah ya, meskipun kami rasakan berat, namun kami yakin kami tidak sendiri, pasti sobat-sobat akan membantu. Insya Allah kita panggul bersama beban ini menjadi ringan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku, Pak Ustadz. Saya Yanto dari Bekasi, mau tanya, dosa enggak kalau ngomongin orang non muslim? Terima kasih, mudah-mudahan Pak Ustadz dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mau ngomongin orang muslim atau non muslim, ya namanya ghibah tetap sama. Meskipun kriterianya berbeda, tapi dosanya ada. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tabaghadu wala tahasadu, ya. Atuhibuna antakula lahma akhi. Apakah engkau suka memakan daging saudaramu, yang disebut dengan daging saudaramu itu sesama muslim, ya. Lebih besar dosanya dibandingkan kita menceritakan orang non muslim gitu. Karena muslim adalah saudara-saudara kita. Tetap ada dosanya kalau kita menceritakan berghibah, yang menceritakan aib orang-orang non muslim. Lanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Usman di Jembatan Besi, saya mau tanya, baca istighfar habis sholat is astagfirullahalazim wali walidayya warhamu wa kama rabbayani shaghira wali jami'il apa li jami'il ya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'min wali jami'il muslimin ya pakai wa ya wali jami'il muslimin wal muslimat, itu yang benar. Jadi saya ulangi lagi, setiap sholat kalau perlu baca begini, rabbighfirli wali walidayya atau astagfirullahalazim li wali walidayya ya warhamni warhamhuma kama rabbayani shaghira wa astaghfirullahalazim wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya, terus kita baca seperti itu. Mohon ampun kepada Allah, kepada dosa-dosa orang tua kita, kemudian dosa-dosa kaum muslimin. Yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Permisi Bapak Ibu, dana ingin kembangkan usaha, kebutuhan lain minimal 5. Ini na'udzubillah, jangan sampai kita melakukan pinjaman online ya, karena itu rentenir zaman sekarang. Jangan sampai kita meminjam online, na'udzubillah. Kalau sekalipun ada pinjaman online yang kita lakukan ya, itu sudah banyak yang diberantas oleh penegak hukum kita, karena mereka adalah pemerasan zaman sekarang. Jangan sampai itu kita melakukan pinjaman online, na'udzubillah. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, alhamdulillah. Semoga Allah memberikan kita kesehatan, keafiatan, keluasan rizki, pekerjaan yang baik, yang halal, yang banyak, yang berkah gajinya. Amin ya Rabbal. Baik, kita baca pertanyaan dari sahabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz, saya Kartik, mohon maaf lahir batin. Usia berapa kita diwajibkan sholat dan puasa? Lalu gimana waktu saya kecil belum mengerti sholat dan puasa, apa harus ngerti? Lalu gimana caranya, apa sholat sunnah lalu dikodok gitu Pak Ustaz? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku yang Allah sayangi, Bunda Karti, bagi kaum muslimin dan muslimat, ya, bagi laki-laki itu setelah akil balig, bagi wanita pun setelah akil balig itu wajib sholat dan puasa, ya, sekitar umur 10 sampai 15 tahun itu masa-masa untuk akil balig, ya. Dari umur 10 sampai 15 tahun, ada yang 9 tahun sudah akil balig bagi wanita, sudah menstruasi. Nah, itu sudah akil balig, sudah wajib sholat dan puasa. Nah, jika tembok masa kecil dulu ketika akil balig tidak mengerti, kemudian baru sekarang kita menyadarinya, iya. Jadi kata Bunda, habis sholat maghrib kita sholat lagi niatin qadha, habis sholat isya kita sholat lagi niatin qadha. Insya Allah ya bisa menutupi kekurangan sholat. Beliau juga bertanya, apa benar kata orang Islam tidak boleh tidur tengkurap? Gimana tidur yang benar? Terima kasih. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, fattaji biyamini, yaitu beliau tidur miring ke sebelah kanan. Jadi tangan kanannya ada di bawah, tangan kiri ada di atas. Itu sunnahnya seperti itu, ya, gitu, miring ke sebelah kanan. Kenapa tidak boleh tengkurap? Ya, di samping itu adalah bisa diperdaya oleh setan, mudah diperdaya oleh setan. Yang kedua, bisa mengganggu sirkulasi jalannya darah, tidak bagus, bisa mengganggu kesehatan. Ya, Islam memberikan aturan itu supaya kita jadi sehat. Seperti pipis, duduk, jangan berdiri, karena berdiri adalah perbuatan setan. Duduk, ternyata duduk itu ketika pipis itu memberi kesehatan kepada tubuh kita, supaya sedimensi dalam kandung kemih kita keluar semua. Makanya bagi ibu-ibu jarang yang terkena kencing batu, tapi kalau bagi bapak-bapak karena sering kencing berdiri, sedimensinya terus berkumpul, akhirnya membatu, jadi kencing batu gitu, ya. Islam memberikan aturan supaya kita supaya kita sehat. Baik sobatku, masya Allah, tanpa terasa ini waktu sangat membatasi kita akhiri dengan doa.

0: Eh bro, itu sampahnya kok gak diberesin sih? Main pergi aja.
1: Ah santai aja, nanti juga ada yang beresin.
0: Kalau lo mikir kayak gitu terus, jangan harap ya tempat ini jadi bersih. Tanggung jawab dong, ini kan sampahnya lo.
1: Oke oke, aku buang sekarang deh nih sampahnya.
0: Nah keren tuh. Eh tapi kenangan mau dibuang gak?
1: Aduh kalau itu belum, masih sayang.

0: kecil, tapi dampaknya besar untuk kenyamanan bersama. Mulailah dari diri sendiri dan ajak teman-teman agar sama-sama peduli.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
2: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K.H. Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebun Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.

0: Mas Nardi.
1: Eh, Mas Dade, pripun kabare?
0: Baik, Mas Nardi. Eh, tapi Mas Nardi, sadar gak sih kalau orang Indonesia itu hebat-hebat banget?
2: Ya sadar dong, kan kita semua ini emang hebat. Tapi emang kenapa nanya kayak gitu?
0: Gini Mas Nardi, kan orang Amerika itu udah bikin pesawat buat terbang ke bulan. Tahu kan Mas Nardi?
2: Iya, tahu. Itu kan dari zamannya Neil Armstrong.
0: Nah, iya benar banget. Tapi orang Indonesia lebih hebat lagi dari mereka, Mas Nardi.
2: Lah kok bisa?
0: Ya bisa dong. Soalnya orang Indonesia berjuang dari bulan ke bulan tanpa roket.
3: Jalan-jalan ke kota tua. Jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.

0: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexis.
1: Sialnya aku pernah percaya dengan manusia sepertimu.